kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, hanya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Pertama kita menuju ke Simpang 4 Janti, Sobat Fox. Saat ini terpantau kenaikan arus kendaraan yang signifikan di ruas Jalan Ridho dari arah selatan maupun sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau di ruas Jalan Maguwo arah Blok O, sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Gedung Kuning Wonocatur yang mengarah ke timur saat ini terpantau ramai lancar. Berikutnya kita menuju ke Simpang 4 Wojo. Arus kendaraan saat ini mulai meningkat dan terdapat antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light di ruas Jalan Ridut di kedua arahnya. Sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Imogiri Barat saat ini terpantau masih cukup kondusif. Selanjutnya kita beralih ke Ridut Utara, tepatnya di Simpang 4 Monjali. Saat ini arus kendaraan terpantau mulai padat di ruas Jalan Palagan, di ruas Jalan Nyi Condrolukito atau Jalan Monjali, dan juga di ruas Jalan Utama Ridut dari arah barat. Sedangkan arus kendaraan yang berada di Ring Road Utara dari arah timur saat ini terpantau cukup ramai namun masih cukup kondusif. Waspadai jalur pembangunan jalan tol Sobat Fox, yakni di daerah Ring Road Maguwo dan juga di Ring Road Utara, tepatnya di Simpang Kronggahan, karena berpotensi terjadi kenaikan kendaraan akibat adanya penyempitan jalur.

0: Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: November di Vox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Your husband is coming.
1: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu di pagi hari ini Sobat Fox ya. Buat yang sedang lagi aktivitasnya, lagi padat-padatnya, sabar. Relax sebentar Sobat Fox dengan mencium aroma minyak balur sangat-sangat ultimate. Aku yakin kamu akan lebih relax Sobat Fox ya. Karena kandungan bunga puda, kemudian ada kandungan lavender dan ada hint mint yang membuat kamu lebih relax di pagi hari ini. Kalau memang produk sangat-sangat kamu habis, langsung aja mampir ke Fox Radio Jogja. Aku mau ucapin selamat pagi buat yang lagi sarapan soto di pagi hari ini. Tadi Mas Tio ngajakin sarapan soto, sekarang Kak Nara juga lagi sarapan soto. Katanya abis ini mau ngepit ke warung soto langganan. Ih, jangan lupa kasih jeruk nipis yang banyak, kecap yang banyak, sambal yang banyak. Wih, mantap banget ya. Selamat sarapan juga buat kamu yang pagi hari ini sedang menikmati sarapan pagi. Barusan aku muterin satu lagu yang sudah direquest sama Kak Arfa. Ya, kalian mau request lagu dari Ray with Where is My Husband. Kemudian aku juga mau menyapa buat Dea Renggani, selamat pagi. Semoga kamu masih bisa mendengarkan lagu requestan kamu ya, Dea. Karena biasanya dengerin Fox Radio Jogja OTW ke sekolah gitu ya, yang katanya pagi hari mau request lagu dari Pharrell Williams yang Happy. Salamnya buat bapak sama ibu aku yang antar sekolah ya, katanya. Sama adik juga. Wih, ini mah keluarga bahagia. Semoga senantiasa menjadi satu contoh keluarga yang baik di mata masyarakat. Asik. Sehat selalu ya sama apa buat Kak Fahmat dan juga pasangannya. Dan pagi hari ini Sobat Fox ya, kalau kita ngomongin kegiatan-kegiatan sehari-hari, kayak tadi ada yang cerita lagi sarapan, ada yang sibuk dengan kegiatan sekolah anaknya, sudah mulai sibuk dengan kegiatan kerjaan, belum lagi buat kamu yang punya usaha tuh pasti ribut banget pagi-pagi Sobat Fox ya. Udah jelas rungsing, udah jelas kadang kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan tambahan tuh, ada koreo-koreo tambahan, misalkan kayak tiba-tiba ada yang ngajakin jalan atau mungkin ada urgent yang lain ya. Semoga aja semua bisa terhandle dengan baik ya. By the way Sobat Fox ya, ngomongin soal berbagai kegiatan, aku yakin setiap orang punya kegiatan beda-beda, punya kebiasaan yang beda-beda. Dan pagi hari ini aku mau ngajakin kamu ngobrol sesuatu yang simple di hari Selasa ya. Aku pengen tahu kamu tuh termasuk orang yang lebih sering di rumah atau orang yang lebih aktif di luar rumah Sobat Fox. Kalau aku jelas tipikal orang yang lebih sering di rumah. Karena gak tahu kalau Ivan tuh ya merasa kalau di luar tuh adalah banyak tantangan, kemudian kadang gak siap juga dengan berbagai energi-energi dari orang lain. Alah, termasuk orang yang sering ngomongin energi gak baik sebenarnya ya. Jangan ditiru ya, ya buat Sobat Fox yang lagi mendengarkan, cuman jujur ya, aku termasuk orang yang lebih sering di rumah Sobat Fox. Baik lagi ya di kontrakan atau bahkan di rumah sama orang tua, aku tuh kayak sering merasa nyaman berada di zona yang sudah sangat familiar. Misalkan di kamar, misalkan di rumah kan kita udah familiar tuh dari ujung sampai ujung.

ujung. Kemudian kalau misalkan harus keluar rumah melewati gerbang, itu adalah sebuah sebuah tantangan yang penuh dengan niatan yang harus dibulatkan ya minimal 2 jam sebelumnya. Misalkan kalau ketemu sama teman, walaupun itu adalah teman akrab aja, itu aku harus mempersiapkan mental Sobat Fox ya. Percaya atau enggak, tapi ada beberapa orang yang mungkin satu pemikiran sama Ivan. Dan aku gak tahu nih, kamu termasuk yang mana? Kamu termasuk orang yang lebih sering di rumah atau orang yang lebih aktif di luar rumah Sobat Fox? Kamu boleh ceritain aktivitas kamu juga biasanya ngapain. Sambil request lagu boleh banget Sobat Fox ya. Requestnya lagu Indonesia mancanegara di tahun 2005 sampai yang paling baru. Aku mau muterin satu lagu yang direquest sama Mas Singgih di pagi hari ini, yang katanya mau request lagu dari Lomba Sihir yang judulnya Sofa. Ini dia, langsung kita dengerin bareng-bareng ya.

0: yakin datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin mbah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Radio Jogja, your soul, your essence, ada Capital City, Safe and Sound. Ini aku putarkan spesial buat Mas Abram pagi hari ini. Semangat menjalani hari Selasa dengan bahagia ya. Thank you Mas Abram ya. Kemudian aku juga mau menyapa buat Rini yang tadi pengen diputerin lagu dari Just Clean, Don't Be So Hard on Yourself, juga sudah aku putarkan. By the way, aku masih ngajakin kamu buat cerita Sobat Fox, kamu termasuk orang yang lebih sering di rumah atau orang yang lebih aktif di luar rumah Sobat Fox. Thank you untuk Rini yang pagi hari ini ikutan gabung, udah request lagu juga. Yang katanya kalau si Rini sih lebih sering di rumah si Van. Soalnya kerjaan kan udah di luar rumah ya. Hari-hari berkeliling-keliling sampai pusing. Tapi kalau lagi suntuk ya udah muter-muter aja tanpa tujuan. Gitu untuk melepas pinat. percaya atau enggak, kemarin sore aku juga demikian si Rin. Jadi enggak tahu kenapa ya, kayak ya pengen muter-muter aja. Padahal juga enggak penat-penat aja sih. Cuman ingin merayakan bahwasanya kemarin aku habis ngantri bensin hampir 1 jam di Jalan Menjali, kemudian karena sudah full tank ya udah dipakai buat keliling-keliling. Akhirnya mampir ke Pecelelean buat beli makan malam. Thank you hari ini ya. Kemudian selamat pagi buat Mbak Mun yang katanya kalau aku sih termasuk emak-emak yang aktif di rumah ya Van ya. Keluar rumah seperlunya aja, ikut kumpul-kumpul ibu-ibu juga sewajarnya aja. Bukan karena aku sok suci. Hanya berusaha mengurangi bergosip aja. Kalau senang traveling itu kan beda wilayah ya Van. Ini bagus sih sebenarnya, kita punya boundaries atau batasan untuk mengkonsumsi dalam tanda kutip ya apapun yang ada di sekeliling kita, termasuk dengan hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting. Sebab bersosialisasi itu penting banget, tapi kalau bersosialisasinya karena mengisi waktu luang dengan menceritakan hal-hal yang tidak seperlunya, kata Pak Ustadz itu tidak boleh. Jadi benar Mbak Mun membatasi diri ya. Tapi kalau emang traveling, ngomongin soal jalan-jalan, Mbak Mun ini ratunya sih. Kemanapun iya digas gitu. Kemarin udah cerita kalau ke Klangon, kemudian sebelumnya cerita ke Ponorogo. Besok kira-kira kemana nih? Ini kemarin ke Pulau Seribu udah pernah kan? Atau ke Karimun Jawa waktu itu Mbak Mun ya? Aku agak lupa ya. Ya udah, semoga aja kemanapun jalan-jalannya Mbak Mun tetap ingat Fox Radio Jogja ya. Terima kasih buat Kak Hani juga, katanya pagi Ivan, selamat pagi Kak Hani. Katanya aku lebih sering di rumah sih Ivan, tapi aku bukan tipikal orang yang mager loh. Karena yang wajib mager sama malu itu cuman tukang. Kalau Mbak Kak Hani kan seorang perempuan, kalau mager agak effort, kasihan tenaganya ya. Tapi Kak Hani termasuk perempuan yang sangat aktif Sobat Fox ya. Setiap hari, kayak hari tertentu sih lebih tepatnya, itu sering goes-goes pagi mencari sarapan barengan sama teman-teman komunitas. Itu seru banget. Aku juga pengen suatu saat nanti ya, ketika semuanya sudah benar-benar slow living, itu punya waktu untuk menyalurkan hobi. Karena yang namanya hobi itu, setelah event sampai di titik ini, aku baru tahu bahwasanya hobi itu sebuah privilege Sobat Fox. Termasuk bersepeda, termasuk tenis, termasuk hobi mancing, itu juga sebuah privilege. Karena semua orang tidak bisa menikmati hobi. Walaupun punya hobi, tapi belum tentu bisa terlaksana.

0: Tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

103.3 Fox Radio Jogja. Your soul, your head, survive, never gonna leave this bed. Emang ya, keluar rumah atau bahkan sekadar bangkit dari tempat tidur itu adalah satu hal yang cukup berat buat kita nih. Aku ngomongnya kita karena aku juga termasuk di dalamnya untuk beraktivitas sehari-hari. Aku masih ngajakin kamu untuk cerita sobat Fox. Aku pengen tahu kamu termasuk orang yang lebih sering di rumah atau orang yang lebih aktif di luar rumah sobat Fox ya. Tapi kalau kamu termasuk orang yang aktif di luar rumah, ini kan sekarang lagi cuacanya jelas panas banget sobat Fox ya. Ditambah lagi debunya tuh banyak banget. Apalagi pengerjaan jalan di mana-mana sobat Fox, pengerjaan gorong-gorong ada di mana-mana. Waduh, itu takutnya ada yang masuk. Oh enggak, maksudnya takutnya ada banyak debu yang nempel di wajah kamu, apalagi yang menggunakan helm terbuka sobat Fox ya. Tapi jangan khawatir, kalau misalkan kamu termasuk orang yang sering aktif di luar rumah, kemudian banyak sekali hal-hal yang kamu rasakan permasalahan dengan kulit wajah kamu, sekarang sudah ada produk dari Sanga-Sanga Skincare Series. Namanya adalah Sanga-Sanga Face Wash sobat Fox. Ini merupakan sabun cuci muka dengan formula yang super lembut ke sobat Fox, dengan kandungan lemon, papaya, pacoy oil, dan juga bermanfaat buat membersihkan pori-pori sekaligus mengangkat minyak berlebih dan juga mencegah bakteri penyebab jerawat sobat Fox. Mantap kan? Nah, ini ada kandungan yang lain, yaitu adalah vitamin E dan ekstrak timun yang mengunci kelembapan, bikin wajah kamu semakin segar. Kemudian aromanya lavender oil yang bikin momen cuci muka kamu lebih rileks dan juga menyenangkan sobat Fox. Buat kamu yang penasaran produknya seperti apa, langsung aja mampir ke Fox Radio Jogja untuk mendapatkan Sanga-Sanga facial wash dan juga produk Sanga-Sanga yang lainnya sobat Fox. Ini kalau misalkan kamu datang ke Fox Radio Jogja, masih ada promo selama bulan September sampai dengan tanggal 30, potongan harga 50%, kemudian ada bundling juga bersama dengan paket yang lain atau produk yang lain barengan sama natural face cream dan juga face mask-nya, yaitu cukup Rp120.000 aja sobat Fox. Kalau kamu pengen mendapatkan produk Sanga-Sanga, langsung aja melipir ke Sangasian atau reseller yang selama ini jadi langganan kamu, kemudian sekarang juga udah bisa kamu dapatkan di Apoteka 24, Kimia Farma, dan juga Century sobat Fox. Dan yang jelas Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babi Babang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, hanya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox. Walhi menyiapkan gugatan terkait kematian 108 warga Nusa Tenggara Timur yang meninggal di tenda dan lokasi pengungsian pasca gempa. Walhi menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya kelalaian dalam penanganan korban bencana. Hingga 25 September 2026, Walhi mencatat sedikitnya 156 orang meninggal sejak gempa terjadi pada tanggal 15 Agustus. Sebanyak 48 orang meninggal akibat dampak langsung gempa, sementara 108 lainnya meninggal saat berada di pengungsian. Walhi menyebut para pengungsi masih menghadapi keterbatasan air bersih, keterbatasan pangan, sanitasi, dan layanan kesehatan. Hingga saat ini sekitar 46.461 warga masih mengungsi, sementara lebih dari 103.000 rumah mengalami kerusakan. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masyudi mengungkap dua narapidana yang ditemukan Ombudsman berada di fasilitas mewah Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keduanya adalah Ahmad Albani dan Hasan Chi. Masyudi menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama Komisi 13 DPR Senin 28 September kemarin. Keduanya telah dimintai keterangan oleh tim investigasi internal di Jenpas setelah ditemukan berada di area sarana asimilasi dan edukasi. Ahmad Albani dan Hasan Chi diketahui merupakan terpidana kasus korupsi PT Timah. Keduanya sempat divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian hukumannya diperberat menjadi 10 tahun di tingkat banding. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com.

ngomongin soal kebiasaannya Sobat Fox ya, termasuk orang yang lebih sering di rumah atau lebih aktif di luar rumah. Kalau versinya Mbak Era adalah kayaknya aku tuh termasuk orang yang mageran deh, Van. Gak tau kenapa ya, seneng aja di rumah. Nah, kita sama nih. Walaupun fasilitas kita yang di rumah biasa-biasa aja nih, tidak semewah yang kemarin viral di sosial media, tapi rasanya nyaman aja tuh. Gak perlu kemana-mana, gak perlu kena panas, gak perlu berinteraksi dengan banyak orang, gak perlu basa-basi. Kalau tadi versinya Mbak Mun, gak perlu ikut terpapar dengan gosip-gosip dan juga hal-hal yang negatif dari orang-orang lain. Tapi ya itu, kadang kita juga sebagai manusia kan bosan-bosan juga. Jadi ada kalanya kita untuk healing-healing. Kayak tadi benar kata Rini, kalau udah penat banget ya udah keliling aja motoran, keliling Jogja. Tapi jangan lupa pulang tuh. Terus selamat pagi buat Kak Desi Eka yang katanya kalau fairnya Kak Desi Eka adalah aku sering di rumah kecuali kalau ada yang ngajak keluar. Ih, anaknya ikutan aja nih. Maksudnya kayak santai aja diajak keluar, ayo, kalau di rumah ya udah enggak apa-apa gitu. Mas Bambang, maaf banget lagu requestan kamu sudah aku putar tadi di jam 6. Ya itu Tulus Teh Hijau. Jadi mungkin agak telat, tapi aku bacain dulu WhatsApp kamu ya. Ya katanya kalau fairnya Mas Bambang adalah aku termasuk orang yang seimbang. Sering di rumah, sering di luar juga katanya. Untuk beraktivitas entah jalan-jalan ataupun untuk olahraga santai. Wih, pokoknya buat kamu Sobat Fox yang punya niatan untuk berolahraga, aku tuh selalu mendukung banget. Untuk yang sekarang sudah mulai ya membiasakan pagi jalan gitu ya, atau mungkin lari dengan pace atau dengan kecepatan yang timi-timi, pelan-pelan gak masalah Sobat Fox. Yang penting gerak aja gitu. Semangat terus ya Mas Bambang ya. Kemudian kalau versinya Kak Nara, kayaknya kamu udah tahu ya jawabannya apa topik obrolan pagi hari ini, Van. Iya sih sebenarnya ya. Apalagi mulai hari ini tiap Selasa dan Kamis sore aku tuh ngajar kelas pemula bahasa Belanda lagi. Waduh, ini makin padat, makin banyak kerjaannya, semakin padat waktunya. Semoga bisa tetap terbagi ya, entah kerjaannya yang keliling-keliling Indonesia itu atau untuk yang jadi sebagai pengajar dan juga di studinya. Semoga lancar aja deh Mbak Era ya. Kemudian selamat pagi buat kok Mbak Era sih, Kak Nara maksudnya. Selamat pagi buat Mbak Dina yang katanya pagi Mas Ipan. Pagi Mbak Dina, kabar sehat bahagia ya, amin. Aku sebelum nikah ya jadi orang lapangan sih Van, kuli tambang belian. Pokoknya sekarang aku pomah nyapu taman surga. Nah itu dia di sebagai seorang yang sering berada di rumah, sebenarnya banyak hal yang dikerjakan juga Sobat Fox. Kalau tadi aku bilang mager, tidak semua orang yang di rumah itu mager aja, tapi banyak juga pekerjaan-pekerjaan domestik, hal-hal yang dikerjakan kayak gak pernah berhenti. Mungkin lagi remote working juga bisa dari rumah mendapatkan cuan dari dolar-dolar yang ada di luar-luar sana. Semoga banyak ya cuan yang bisa kamu dapatkan Sobat Fox. Yang memang kalau zaman sekarang kita ngomongin soal kerjaan kayaknya gak cukup satu, bahkan satu orang itu kalau tenaganya cukup bisa ngerangkap lebih dari dua dan bahkan tiga.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Hey there pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Selamat pagi buat Kak Anggis, lagu requestan kamu sudah kuputerin, Salma Salsabil boleh juga. Ini kalau ngomongin soal kebiasaan lebih seneng di rumah atau lebih banyak aktif di luar, katanya versinya Kak Anggis adalah kalau aku sih tim yang sering aktif di luar rumah. Karena kalau ngelihat petakan di kamar kos itu udah tantrum aja, Van. Baunya penat aja ya, mau ada si OTT atau dengerin lagu, mau baca. Pokoknya lebih nyaman di luar kena angin, apalagi sore hari itu nyaman banget. Tapi sore hari belakangan emang lagi enak banget ya buat jalan-jalan ya. Maksudnya kayak buat kamu yang pengen menikmati senja ya, tanpa ada gangguan-gangguan awan, itu cocok banget buat keluar-keluar. Tapi buat Sobat Fox yang memang pulang kerja mengarah ke barat, beh, dijamin silau banget itu. Bawa ini ya, bawa kacamata hitam Sobat Fox buat antisipasi. Aku ngebayangin buat kamu yang rumahnya di daerah Wates yang tiap hari harus PP gitu ya, yang tempat kerjanya di daerah Jogja, itu berangkat kena matahari, pulangnya kena matahari. Semangat terus ya pejuang rupiah ya. Aku juga mau menyapa buat Bapak Alda pada pagi hari ini yang katanya mau absen aja. Selamat pagi juga, semoga di teras Boyolali sana juga sehat selalu, bahagia, kemudian secerah di Yogyakarta ya. Kapan kira-kira bakal turun hujan Sobat Fox? Semoga sampai di sini. Karena beberapa daerah termasuk yang ada di daerah Jawa Barat, kemudian marah Jakarta, kemarin beberapa hari sudah sempat hujan ya. Terus selamat pagi buat Mbak Ana yang katanya sebenarnya aku tuh suka di rumah aja masak atau berkebun, Van, tapi aktivitas dan colekan dari temen saudara jadinya lebih aktif di luar rumah katanya. Aslinya aku tuh lebih suka privacy dan tidak suka keramaian, tapi kok yo ada saja yang bikin aku harus beraktivitas di luar rumah. Berarti emang kamu termasuk orang yang disenangi sama lingkungan kamu, Mbak Ana. Jadi kalau nggak ada kamu tuh kayak nggak ada rame gitu, ada kurang-kurangnya. Ibarat masakan itu termasuk kayak gak ada matching-matchingnya gitu. Tapi kalau Sobat Fox ya, pagi hari ini memang punya agenda keluar rumah, banyak sekali aktivitasnya, terus gak ada waktu buat diri sendiri, mending disempetin Sobat Fox ya. Karena gak mau nyesel kan kalau ternyata kita pas foto bareng sama teman-teman terlihat lebih tua atau paling tua di antara yang lain karena gak perawatan sama sekali. Zaman sekarang sinar matahari aja tuh sudah bikin kita punya banyak masalah tentang wajah, Sobat Fox. Tapi kalau misalkan kamu selama ini khawatir, kayaknya rasa itu harus kamu hempaskan, karena sangat-sangat punya produk skincare series yang bisa kamu andalkan supaya wajah kamu tetap glowing dan terhindar dari masalah-masalah yang ada di wajah kamu tersebut, Sobat Fox. Ada sangat-sangat natural face cream, sangat-sangat face mask, dan juga sangat-sangat facial wash yang di bulan September ini sampai dengan tanggal 30 itu lagi ada potongan harga sampai dengan 50%, Sobat Fox. Bahkan buat kamu yang pengen beli sekaligus 3 produknya tersebut, harganya cukup Rp120.000 aja. Yang jelas ini lebih hemat. Dan buat kamu yang pengen check out via TikTok juga tersedia di @sangasangafoxjogja ya. Bakal ada Desi dan juga Jojo yang live tiap hari untuk membantu kamu juga mengarahkan ke produk yang selama ini dibutuhkan. Kemudian kamu juga bisa mendapatkan banyak potongan harga spesial. Dan yang jelas Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babi Babang Pranoto dong.
1: Sanga-Sanga sing ada lawan.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100% tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September khusus anak SD kelas 1 sampai 3. Birox Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

tuh emang gak pernah selalu sempurna dan tidak harus sempurna sebatas. Karena dari kekurangan tersebut atau ketidaksempurnaan tersebut, kita bisa mengisi dengan hal yang lain dan juga tentunya mendapatkan banyak pelajaran untuk masa depan Sobat Fox. By the way, ini sudah hampir jam 9, waktunya aku harus cabut dan pamitan dari Breakfast Club kali ini Sobat Fox. Tapi abis ini, kamu gak bakal sendirian karena ada Echen Lembo yang udah siap menemani kamu sampai dengan jam 12 siang dengan lagu-lagu nostalgia. So silakan kirimkan request kamu sekarang daripada nanti gak keputer Sobat Fox. Selamat menikmati hari ini ya, semoga semuanya menyenangkan Sobat Fox. Sampai ketemu besok dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Talks Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi, good morning, selamat pagi, a good morning. Apa kabar Sobat Fox hari ini? Apakah Sobat Fox hari ini baik-baik aja? Ini adalah hari kedua dan sekarang sudah tanggal 29 September. Berarti besok adalah hari terakhir di bulan September Sobat Fox, di mana besok adalah tanggal 30 September. Ayo yang belum ikut promo hari pelanggan nasional dan beli skincare sangat-sangat dengan harga yang sangat-sangat-sangat terjangkau, langsung saja ikutan hari ini karena batasnya cuma sampai besok aja. Tapi mudah-mudahan nanti di bulan Oktober ada lagi promonya ya Sobat Fox ya. Jadi doakanlah supaya promo-promo itu terus terjadi di Fox Radio Jogja. Anyway, seperti biasa Ichan Embo selalu hadir temenin Sobat Fox. Dimana lagi kalau bukan di zona mesin waktu sampai dengan jam 12 siang nanti. Nah, seperti biasa. Ini hari apa? Hari apa? Hari Selasa, betul. Jam berapa nanti ada Laris Manis? Iya, tepat sekali. Nanti di jam 11 ada Laris Manis. Ichan Embo akan ngobrol sama UMKM yang datang di hari ini. Jadi Sobat Fox, jangan kemana-mana. Tetap di situ, nikmatilah hari ini dengan pekerjaan-pekerjaan, kegiatan-kegiatan. Sambil tentu saja ditemenin lagu-lagu enak di zona mesin waktu.
1: Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Sure. Eat this.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-sanga.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Lagunya Padi, Sobat Fox, dengan sesuatu yang indah. Apakah hari ini Sobat Fox menemukan sesuatu yang indah di pagi hari tadi? Kalau Ica Nembo, biasa aja sih ya. Yang indah itu ada di dalam diriku. Gedeng. Pokoknya semoga setiap hari Sobat Fox menemukan sesuatu yang indah di dalam kehidupan yang semakin hari semakin pokoknya ya. Aku mau bilang selamat pagi dong untuk yang sudah dikasih lagu. Seperti misalnya ada Ibu Hartini, halo Ibu selamat pagi, katanya pagi Ica sayangku, pagi juga Ibu sayangku, mohon diputarkan lagu The Lady in Red by Chris de Burgh, tadi udah diputerin ya. Banyak-banyak terima kasih Ica sayang, sudah diputar lagunya, Tuhan berkati Ibu juga, okay? Kemudian ada Mbak Nara yang minta lagunya Nirvana, wow, The Man Who Sold the World, siap, bakalan aku puterin habis ini, habis aku cuap-cuap ini ya. Terus ada juga Mbak Dewi, halo Mbak Dewi, good morning. Minta lagunya Luther Vandross yang so amazing, bisa gak? Bisa dong, nanti bakalan diputerin. Ditunggu aja lagunya ya. Buat Sobat Fox yang mau request lagu silahkan, boleh banget. Sobat Fox boleh request melalui. Yeah. Ada banyak nih. Yeah. Sobat Fox bisa request dari aplikasi Fox Radio, ya kan? Terus Sobat Fox juga bisa request dari WhatsApp di 0887-188-1053. Dan yang menarik Sobat Fox juga bisa request dari TikTok at FoxJogja1053. Bisa sekalian ngintip, Ica Nembo lagi ngapain sih di studio? Biasanya sih aku gak ngapa-ngapain ya, cuma nyanyi-nyanyi aja. Paling aku konser di studio ini. Tapi mungkin aku gak akan banyak ngobrol ya Sobat Fox di TikTok Live karena menyimpan energi ya. Nanti jam 11 ada talk show seperti biasa, laris manis. Jam 11 nanti bersama UMKM yang datang di hari ini. Nanti seperti apa sih UMKM-nya dan UMKM-nya apa sebenarnya, Sobat Fox bisa lihat di Instagram-nya Fox Radio Jogja. Sekalian juga Sobat Fox bisa juga kalau misalnya Sobat Fox pengen tahu informasi-informasi tentang Sanga-Sanga, boleh tanya-tanya sama Min Fox yang ada di Instagram Fox Radio Jogja juga. Yang pasti promo hari pelanggan masih ada sampai tanggal 30 September. Sobat Fox kalau pengen tahu nih, terutama yang baru aja masuk dan bergabung dan kayak baru tahu, oh,

Masih barengan sama Ica Nembo Sobat Fox. That was Luther Vandross with So Amazing. Ini spesial untuk Mbak Dewi yang sudah request lagu ini. Ica Nembo udah puterin barusan lagunya. Dan lagu ini sebetulnya dirilis pertama kali itu bukan sama Luther Vandross Sobat Fox. Jadi lagu ini pertama kali adalah yang menulis lagu ini itu adalah Luther Vandross sendiri, kemudian memproduseri lagu ini bersama Marcus Miller khusus untuk diva legendaris Dionne Warwick ya. Jadi di tahun 1983 lagu ini pertama kali dirilis dalam album Dionne yang berjudul How Many Times Can We Say Goodbye. Tapi karena ngerasa kayak kok lagu ini tuh bagus banget sih gitu ya. Jadi Luther merasa lagu ini memiliki vocal breakdown dan juga harmoni yang sangat indah dan memutuskan untuk merekam versinya sendiri 3 tahun kemudian di tahun 1986 dan masuk ke album kelimanya yang sukses besar yang berjudul Give Me The Reason. Terus saking dicintainya lagu ini Sobat Fox, lagu ini tuh menjadi lagu kebangsaan pernikahan ya, dimana kayaknya semua band-band kondangan gitu tuh mereka tuh suka sekali membawakan lagunya Luther Vandross yang So Amazing ini. Dan juga pada saat setelah Luther Vandross wafat di tahun 2005 Sobat Fox akibat komplikasi stroke dan juga serangan jantung, sebuah album penghormatan bertabur bintang dirilis dengan judul So Amazing, an All-Star Tribute to Luther Vandross Sobat Fox. Album ini sukses menduduki peringkat atas tangga lagu R&B dan menampilkan penyanyi-penyanyi seperti Beyoncé, Mary J. Blige dan juga John Legend yang menyanyikan karya-karya abadi dari Luther Vandross. Ica Nembo kasih tadi sedikit cerita tentang lagu ini dan tentang Luther Vandrossnya sendiri ya. Habis ini aku bakalan puterin sebuah lagu dari, wah ini sih band Indonesia yang menjadi favoritku since I cannot remember when. Tapi kayaknya dari aku muda, dari aku SD kayaknya aku suka banget sama Dewa 19. Ini dia Restu Bumi.

0: Zona Mesin Waktu. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

with Go West. Ini spesial untuk Mbak Hani yang sudah request lagu ini. Kalau tadi ada lagunya Creed One Last Breath, itu di request sama Mas Rizky Dwi. Ica Nembo puterin lagunya Pet Shop Boys Go West untuk Mbak Hani. Dan habis ini mau puterin lagunya Debbie Gibson yang Lost in Your Eyes, spesialnya untuk Mas Hadi. Hai Mas Hadi, selamat pagi. Katanya sambil bayangin nyetir di senja kemerahan di jalan yang lurus dan sepi berdua sama istri, duduk di sebelah sambil singelong menyanyikan Lost in Your Eyes. Wah, kayaknya perfect ya. Oke deh Mbak, semangat and matur suwun. Yes, betul sekali, perfect sekali kalau memang di sebelah kita ada orang tercinta ya, yang kita sayangi, yang kita cintai, terus kita menyanyikan lagu yang mungkin menjadi lagu nostalgia berdua. Perfecto, ya kan? Tapi jangan sampai ketika lagi kayak gitu terus tiba-tiba lagi jalan-jalan tapi kulitnya kering. Aduh, jangan sampai kayak gitu ya. Makanya pakai skincare dari Sanga-Sanga, mumpung ada promo hari pelanggan yang masih berlangsung sampai tanggal 30 nanti, Sobat Fox, sampai 30 September. Ini Sobat Fox bisa dapetin potongan harga sampai dengan 50%. Kalau Sobat Fox belanja di TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja, dapetin natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Nah, kalau Sobat Fox belinya di Fox Radio Jogja secara langsung, datang ke sini, Sobat Fox dapat harga di Rp120.000, sudah mendapatkan satu paket skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, lagunya Iwan Fals, Ku Menanti Seorang Kekasih. Harapanku. Lagu ini direquest sama Kak Nina. Hai Kak Nina, selamat pagi. Udah diputerin barusan lagunya. Dan aku juga mau menyapa my bestie, my best friend Aurelia Novi Vernia Tampu Bolon yang sedang mendengarkan Fox Radio Jogja sambil kesakitan. Ah, baluran lah pakai sangga-sangga ya. Di memar-memarnya itu kamu balurin aja pakai sangga-sangga, terserah mau sangga-sangga apa, mau ultimate, mau klasik, dua-duanya ampuh pokoknya buat pegel-pegel juga. Karena kemarin sahabatku ini keserempet sobat Fox ya, diserempet ya kan. Nah ini yang kadang-kadang kita udah hati-hati gitu ya, tapi ada aja gitu ya yang gak hati-hati jadinya kena deh, dan kenanya tuh langsung ke badannya dia gitu. Jadi aku lumayan kaget juga begitu tahu kabar kalau dia diserempet. Tapi kuat ya ini orangnya, kayaknya badannya dia terbuat dari baja kayaknya. Tetap kerja loh dia. Semangat ya buat dirimu, yang penting jaga kesehatan, dan itu luka-lukanya, memar-memarnya dibalurin aja pakai sangga-sangga. Okay? Terus buat sobat Fox juga gitu, kalau ngerasa pegel-pegel, ngerasa gak enak badan, langsung aja baluran pakai sangga-sangga. Mau yang ultimate ataupun yang klasik, bisa dicari di Fox Radio Jogja, bisa dicari di Kimia Farma, di Century, di K24. Bisa juga kalau sobat Fox punya kerabat yang menjadi sangga-sian atau menjadi reseller resmi dari sangga-sangga juga boleh banget. Atau sobat Fox bisa belanja secara online di TikTok at sangga-sangga Fox Jogja, mana-mana lah sobat Fox pilih aja. Okay? Yang pasti habis ini ada lagu untuk menyemangati my best friend yang katanya lagi di jalan. This is Beyonce featuring Sean Paul, Baby Boy.

0: Manga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000. Satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus Kutus Herbal.
0: Zona, mesin waktu.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Lagunya Gigi, Sobat Fox, dimanakah kau berada? Ini lagu di-request sama Ica Rembo ya. Karena pengen banget dengerin lagu ini, udah lama banget gak dengerin lagunya Gigi, dimanakah kau berada. Jadi Ica Rembo puterin deh. Tapi anyways, aku mau menyapa yang juga masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ada Pak Muji, halo Pak Muji, waktu tadi ada lagu Restu Bumi. Dia bilang katanya lagu yang tiada bosan untuk didengarkan ini Mbak. Betul sekali, exactly. Terus aku juga mau menyapa Rintul yang masuk di TikTok Fox Jogja 1053. Mbak Icul, aku ngintip dikit, naik akeh ndak pin. Jangan dong. Gak gitu konsepnya ya. Lalu ada juga Mbak Din. Nah, hai Mbak Din, aku udah puterin lagunya. Makasih ya udah nemenin siangku 4 tahun ini. Sweet moment sama kalian. Sukses lancar semua urusan ya Bu I. Bestie yang baru kena musibah, semoga cepat pulih. Keserempet di jalan tuh bikin kesel. Apalagi kita udah hati-hati. Bener. Udah gitu dia keserempetnya langsung badannya lagi ya kan. Tapi anyway, terima kasih banyak untuk doanya Mbak Din. Sehat-sehat juga buat kamu dan keluarga. Tadi lagunya Etta James udah aku puterin, at Rather Go Blind. Oke. Okay? Terus juga aku mau menyapa Jeng Rita. Hai Jeng Rita, minta lagunya George Benson, You Are the Love of My Life. Oke, okay, nanti diputerin, ditunggu aja lagunya diputerin ya. Lalu ada juga Mas Joni. Hai Mas Joni, katanya pagi Kak Ica. Kak Ican, dia ikut-ikutan Mas Hadi pula. Aku request dong lagunya Java Jive yang apa aja deh. Oke deh kalau gitu. Nanti bakalan aku puterin, ditunggu ya. Buat Sobat Fox yang udah request lagu. Dan sepertinya lagu-lagunya dari tadi udah aku puterin ya. Paling nanti bakalan aku puterin lagunya yang di request sama Jeng Rita. George Benson, ditunggu aja. Dia featuring sama Roberta Flack. Terus buat Rintul, kamu mau request lagu apa? Buat Sobat Fox yang masuk di Fox Jogja 1053, TikToknya Fox Jogja 1053, kalau mau request laut kolom komen juga boleh banget ya. Tapi buat Sobat Fox yang pengen beli produk dari Sangga-Sangga dan mendapatkan promo, beli coba di TikToknya at Sangga-Sangga Fox Jogja. Banyak sekali promo-promo menarik yang ada di sana. Nanti Sobat Fox akan ditemenin sama Jojo ataupun sama Desi.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing adalah one.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Lagunya George Benson and Robert Saflack, Sobat Fox, with You Are the Love of My Life. Ini spesial untuk Jeng Rita yang sudah request lagu ini. Ica Nemba udah puterin. Katanya, ay, sambil bayangin ketemu William. Aku tanya dong, William siapa? Pangeran William katanya. Jauh ya. Ketemu di TV. Kalaupun ketemu langsung, dia pasti gandeng istri tercintanya. Siapa namanya? Kate Middleton. Oke. Okay. Terus aku mau menyapa Mas Joni. Halo Mas Joni. Lagunya Java Jive. Aku bakalan puterin yang Gerangan Cinta ya. Inikah Gerangan Cinta? Aku juga pengen dengerin lagu itu. Terus juga aku mau menyapa juga Mas Peyu. Halo Mas Peyu. Mas Peyu yang request lagunya Air Supply. Just As I Am ya, kalau gak salah judulnya. Aku coba cari di playlist, mudah-mudahan ada. Tapi kalau gak ada, nanti bisa diganti yang lain ya. Kebetulan jam 11 nanti ada talk show Laris Manis Sobat Fox. Jadi kalau misalnya Ica Nembo gak sempet puterin di jam 10 sampai dengan jam 11 ini, berarti mungkin aku puterinnya di sela-sela talk show gitu ya. Jadi buat Sobat Fox yang dari tadi sudah request lagu, semoga senang, karena kayaknya dari tadi sih lagu-lagunya aku puterin Sobat. Aku puterin satu persatu, baik yang request di sini maupun yang request di TikTok at Fox Jogja 1053. Nampaknya semua sudah kuputarkan satu persatu. Oke. Okay. Yang pasti Sobat Fox, kalau Sobat Fox mau request juga untuk misalnya Sobat Fox pengen tahu sangat-sangat skincare itu ada apa aja, Ica Nembo bisa kasih tahu kok. Sekarang pun aku kasih tahu. Kalau sangat-sangat skincare itu ada sangat-sangat face mask, ada facial wash, dan juga ada face cream, natural face cream. Nah, kandungannya luar biasa banget sih natural face cream ini Sobat Fox, karena dia mengandung bahan-bahan yang super lengkap ya. Ada avocado oil, ada shea butter, ada juga aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulitnya Sobat Fox. Dan gak cuma itu, ada kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan pepaya yang kaya akan antioksidan, yang kombinasi ini mantep banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. So tunggu apa lagi Sobat Fox? Yuk cari sangat-sangat natural face cream. Di mana Sobat Fox bisa mencarinya dan mendapatkannya di Fox Radio Jogja dengan harga Rp120.000 sudah dapat satu paket skincare sanga-sanga. Kemudian Sobat Fox bisa dapetin juga di Sangasian. Lalu bisa juga di @ sanga-sanga Fox Jogja, TikTok @ sanga-sanga Fox Jogja, nanti bisa dapetin potongan harga sampai dengan 50%. Lalu juga Sobat Fox bisa ke mitra resmi di Kimia Farma K24 dan juga Century. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Mesin Waktu. Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat, pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
0: Zona Mesin Waktu. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

105.3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. That was a blur with Out of Time, but we were not out of time, Sobat Fox. Karena Ica Nebo masih temenin Sobat Fox 1 jam lagi. Tapi juga Ica Nebo menemani tamu yang datang hari ini di Laris Manis. Jadi buat Sobat Fox yang pengen mendengarkan ceritanya si UMKM hari ini, bisa langsung bergabung aja ke Fox Radio Jogja 105.3 dan dengerin di ngobrol pada hari ini sama tamu Laris Manis yang ini tuh simple ya Sobat Fox ya, lumayan sederhana makanannya, peyek gitu ya. Jadi seperti apa nanti pokoknya dengerin aja obrolannya, dan kalau pengen tanya-tanya juga boleh banget di 0887-188-1053. Terus kalau Sobat Fox mau request lagu, sepertinya gak usah aja gak sih? Ikut aja playlistnya, karena kan nanti sambil-sambil talk show. Dan ada memang lagu yang belum Ica Nembo puterin, jadi sepertinya akan Ica Nembo puterin di sela-sela talk show gitu. Oh, jadi buat Sobat Fox yang mau request, disimpan requestnya buat besok. Besok kita akan ketemu lagi kok, tenang aja ya. Habis ini ada lagunya Elvis Costello, This Is She.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.

0: Laris Manis. Yes, betul sekali. Jam 11 setiap Selasa ada Laris Manis di Fox Radio Jogja. Ica Nembo bakalan ngobrol sama UMKM di hari ini. Sobat Fox datang hari ini membawa sebuah makanan sederhana. Tapi ini makanan yang bisa dibilang pakai apa aja. Mau dia pakai sayur kek, mau keringan kek, mau cuma lauk apa kek. Pokoknya dia cucok meong untuk semua makanan dan segala jenis cuaca di muka bumi ini ya. Makanan itu namanya Peye dan orang yang datang ke sini adalah
1: Kiki Mayasari. Okay. Dari Peye Ibun.
0: Oke, okay, Kiki Mayasari, yeah. Dari Peye Ibun.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Aku kalau lihat Instagramnya, ini Peye baru aja muncul di bulan Agustus.
1: Betul.
0: Betul ya.
1: Baru launching. Okay.
0: Baru launching di bulan Agustus. Tapi mikirin bikin Peye ini jadi sebuah usaha dari kapan?
1: Sebenarnya udah dari lama ya, karena emang hobi banget makan peye.
0: Hobi banget makan
1: di
0: peye.
1: Rumah tuh. Jadi suamiku tuh kalau makan apa aja harus ada peyenya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu ya kan. Terus pada suatu waktu kata suami, cobain deh bikin peye. Emang bisa. Peye itu kan kayak yang bikin orang zaman dulu nggak sih? Ya kan
0: bener.
1: Kayak susah. Kayaknya susah deh.
0: Bener.
1: Tapi aku belum coba gitu ya kan. Terus.
0: Ya.
1: Dan aku orangnya suka mencoba gitu,
0: ya,
1: coba okay. Resep-resep baru gitu kan. Terus ya udah, aku searching gimana sih resepnya, udah coba.
0: Da,
1: akhirnya pas dicoba, ternyata enak dan renyah banget gitu. Ya udah dijual aja gitu, karena emang basicnya pedagang ya.
0: Okay. Jadi sebelum Kiki membuat si peyek ini, sebelumnya berjualan apa atau bisnis apa?
1: Banyak banget.
0: Oh banyak kan? Banget. Oke okay, baik.
1: Dari zaman kuliah nih, pokoknya banyak banget dulu pernah sempet jualan jilbab di zaman kuliah masih kuliah jalan. Terus jualan apalagi baju, baju anak. Terus pas udah selesai kerja, kontrak kerja itu 2021 itu mulai fokus di kue ulang tahun.
0: Baik.
1: Iya, sampai sekarang sih masih.
0: Sampai sekarang masih kue ulang
1: tahun. Sebenarnya basicnya itu ya kak ya.
0: Basicnya itu dulu. Jadi actually kamu adalah seorang baker ya.
1: Iya seperti itu, tapi karena otodidak nih ya kak. Jadi aku kayak masih belum berani menyebut diriku ini bakers gitu ya.
0: Oke. Tapi kamu suka banget bikin kue ulang tahun.
1: Betul.
0: Dan sampai sekarang masih bikin kue ulang tahun.
1: Masih.
0: Tapi sekarang yang ngobrol sama Laris Manis itu si Peye
1: Ibun. Peye Ibun ini ya produk
0: Peye
1: baru.
0: Peye Ibun ini apakah resepnya ada juga kamu dapetin dari orang tua atau enggak Mbak Ica? Aku tuh enggak punya resep turun temurun. Silakan.
1: Enggak punya sebenarnya, jujur sama aja ya. Sama sekali enggak punya. Bener-bener aku
0: ngulik
1: sendiri resep-resep yang pas gitu ya. Pakai tepung apa sih, pakai bumbu apa yang pas, asinnya gimana, itu aku coba-coba sekitar 2-3 kali percobaan ya.
0: Baru
1: menemukan yang
0: formula
1: pas,
0: yang pas
1: ya, betul.
0: Okay. Nah, Kiki, biasanya seseorang kalau bikin sesuatu yang dia memang harus ngulik bumbu-bumbu secara asin dan segala macam, itu biasanya orang itu tuh sebetulnya juga bisa masak.
1: Iya,
0: emang apakah kamu juga suka masak?
1: Suka banget masak. Suka banget masak.
0: Berarti kantor kamu adalah dapur kamu.
1: Betul.
0: Oke. Berarti kamu memang suka masak dan akhirnya kamu menemukan si formula peye ini.
1: Betul.
0: Dan sekali kena langsung dapat renyahnya dan disukai.
1: Iya.
0: Nah, ini kan kalau di Instagram si Peye Ibun ini.
1: Iya.
0: Dari nama dulu. Nama Peye Ibun itu dapat nama dari mana?
1: Jadi sebenarnya kayaknya personal branding aku tuh dipanggil orang-orang Ibun gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi anak juga manggil Ibun.
1: Iya, betul. Dari anak manggilnya Ibun. Terus saya juga kan ada profesi lain nih, konten kreator gitu kan. Nah, saya tuh suka membahasakan diri saya tuh Ibun gitu. Jadi ya udah jadi kebiasa aja gitu kan. Terus apa ya nama yang cocok? Kayaknya nama Ibun tuh sudah melekat gitu
0: di
1: sama
0: dalam
1: diri aku.
0: Dirimu, ya? Okay.
1: Bahkan siapa aja pokoknya manggil saya tuh Ibun.
0: Ibun. Sampai Ibun, lupa nama asli.
1: Sampai
0: ya?
1: Lupa nama asli. Jadi manggil tuh Ibun. Oh ya udah deh Peye Ibun aja nih kayaknya ya gitu.
0: Tapi ya Ki, kenapa sih kok Peye gitu? Maksudnya gini Ki lo. Kan Peye itu di Yogyakarta ini wakeh banget.
1: Banyak
0: kan?
1: Banget.
0: Banyak
1: ya
0: banget
1: kan?
0: Ya enggak Ki? Kamu pasti juga karena suamimu juga suka Peye.
1: Betul.
0: Pasti kamu seseorang yang juga mungkin punya peye kesukaan atau favorit gitu kan. Terus tapi kenapa kamu memilih kata aku bikin yang garing ini kayaknya payek aja nih. Mm-mm. Bukan kerupuk-kerupuk yang lain, misalnya kerupuk seblak yang mm-mm. bisa dipakai untuk seblak gitu. Nah. Silakan.
1: Gimana ya? Kenapa peyek? Mungkin kalau peyek itu memang di Jogja kan asalnya peyek memang dari Jawa, iya sebenarnya.
0: Betul, betul.
1: Tapi makanya itu kenapa aku pengen coba yang beda gitu. Apa ya, kalau peyek kacang kayaknya udah biasa, yes, udang rebon udah biasa, teri medan udah biasa. Yes. And dilalah gitu ya, dilalahnya di rumah itu kan banyak bahan kue ya kak ya.
0: Okay.
1: Jadi ada almond, terus ada biji kuaci, ada biji labu. Okay. Terus aku pikir-pikir inovasi apa ya, peyek yang beda gitu dari orang gitu kayak biasanya. Aku coba-coba lah, oh yaudah aku panggang dulu deh ini almondnya. Ternyata kok enak ya ternyata.
0: Oh, iya?
1: Iya. Almond kuaci itu ternyata enak loh kak dibikin.
0: Dijadiin peyek.
1: Peyek, nggak expect kan ya?
0: Nggak expect.
1: Iya.
0: Berarti yang membedakan si peyek ibun sama peyek-peyek yang lain adalah
1: betul.
0: Di peyek ibun ini ada peyek sultan.
1: Iya,
0: ya?
1: Peyek sultan sebutannya ya kan tahu sendiri ya harga almond
0: berapa ya kan?
1: Betul.
0: Oke, itu tadi yang membedakan antara peyek ibun dengan peyek-peyek yang
1: betul.
0: Lain. Betul. Gitu karena memang punya bahannya di rumah. Ada si almond ini yang untuk bahan kue. Tapi yang menarik tuh si kuaci dan
1: biji labu ya
0: ini. Menurut aku ini kalau di Instagram memang mengklaim bahwa this is the first biji labu and kuaci peyek
1: betul.
0: In Indonesia. Ya kan? Dan aku sendiri juga kaget ketika ngelihat si Instagram kamu gitu ya, peyek ibun. Kok ini ada biji labu sama kuaci? Yang bikin kamu kepikiran dan kayak bisa mempertimbangkan bahwa kayaknya ini enak deh dijadiin peyek gitu. Itu apa? Apakah itu datang sendiri atau memang sudah pernah mencoba sebelumnya?
1: Jadi sebelumnya itu biji kuaci dan biji labu itu kan saya buat di kue lebaran namanya Florentine.
0: Oke, okay, baik,
1: ada
0: baik.
1: Kan okay, Florentine. Okay. Jadi Florentine itu sebenarnya kan mungkin jenis lain dari apa sih kak yang kayak ada gula-gulanya terus ada kacangnya kalau di Jawa tuh namanya apa?
0: Aduh lupa aku aduh, namanya
1: lupa,
0: apa? Gula
1: iya.
0: Jawa sama kacang itu.
1: Nah ya gitu, ada kan ya, kak ya, gula ngerti. Jawa sama kacang itu
0: ya,
1: kan.
0: Ya. Anak magang mungkin tahu ya.
1: Apa ya namanya? Pokoknya itulah ada makanan Jawa yang kayak gitu. Nah terus aku jual kue lebaran itu kan namanya Florentine, dia pakai gula-gula itu juga diisinya juga pakai kuaci dan biji labu itu dan itu laris manis,
0: manis
1: bestseller pokoknya.
0: Namanya Ampiang.
1: Ampiang kak, betul.
0: Iya,
1: Ampiang.
0: Iya, thank you. Iya, dengerin banyak.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Namanya Ampiang kak. Nah terus. Tapi kan aku bikin yang versi ibarat sultannya ya, jadi namanya Florentine gitu. Sebenarnya mirip-mirip Ampiang tapi dia lebih renyah. Kalau Ampiang kan lebih keras ya. Kalau itu Florentine itu lebih renyah dan dia isinya itu ada biji labu, kuaci gitu bahan dasarnya. Terus kayak wijen dan lain-lain. Itu rasanya enak kak. Terus ini kayaknya kalau dibikin peyek juga kayaknya sih renyah dan gurih ya gitu.
0: Karena kan basicnya kalau bisa dibilang kalau basicnya si kuaci sendiri gak ada rasa kan ya.
1: Gak
0: dia.
1: Ada rasa hambar.
0: Setelah jadi kuaci baru dia ada rasa
1: nah,
0: asinnya
1: betul.
0: Gitu. Biji labu, kalau labu itu menurut aku kan manis. Iya gak sih?
1: Iya.
0: Labu itu manis kan? Berarti bijinya kemungkinan besar dia mengarah ke manis atau dia hambar sama sekali. So memang dipakai untuk yang manis oke, untuk yang asin juga oke.
1: Betul.
0: Oke, lalu kamu mencoba.
1: Betul.
0: Oke, jadilah ini sih peyek ini.
1: Peyek ini, peyek labu.
0: Orang pertama yang menjadi kelinci percobaanmu siapa?
1: Suami yang pasti ya. Suami ya pasti ya kak ya yang
0: terus
1: jadi kelinci.
0: Apa?
1: Kok rasanya enak ya? Unik gitu.
0: Oh gitu ya? Oke.
1: Terus aku juga kirim-kirim tuh kayak ke mertua, ke tetangga yang udah tua-tua gitu ya kak ya. Ini kan biasanya mereka kenalnya kan cuman peyek-peyek apa sih? Peyek kacang gitu-gitu kan. Ini peyek apa sih? Tapi kok enak ya? Ini peyek kuaci. Aku bilang, hah kuaci bisa jadi peyek? Iya, ini cara lain untuk memakan kuaci itu dengan cara dibikin peyek. Kepikiran gak kak?
0: Enggak sih.
1: Enggak ya kan?
0: Jujurnya aku gak kepikiran ya.
1: Nanti dicoba loh kak.
0: Nah makanya nah jadi waktu pas aku ngeliat di Instagram kamu PE Ibun ada PE kuaci sama PE biji labu. Biji labunya aku yang kayak oke, nanti dulu deh itu gitu. Karena kan belum pernah makan biji labu nih ya.
1: Oh belum pernah.
0: Makan labunya sering tapi biji
1: labunya bijinya belum pernah ya.
0: Nah kalau kuaci kan kayak sebuah makanan yang ibaratnya tuh ketika lagi nonton apa makan kuaci gitu kan. Kita iya udah kan tahu basic rasanya kayak apa.
1: Betul.
0: Jadi agak sedikit lumayan penasaran ketika kuaci ini dibikin peyek kayak gimana. Kalau Sobat Fox juga penasaran dan pengen tanya-tanya boleh banget Sobat Fox. Kebetulan Ica Nembo ini live di 3 platform. Ada di Fox Radio Application, ada di YouTube-nya Fox Radio Jogja, dan ada di TikTok @FoxJogja1053. Sobat Fox boleh tanya dari sana, boleh juga tanya-tanya dari 0887188 1053. Dan terima kasih untuk Mas Tio, Mas Bayu Ardi, Nas, dan Mas Effendi Haryo ya, yang ikut membantu menjawab ampiang gitu katanya. Untung bukan ambiar ya.
2: Sanga-sanga sing ada lawan.
3: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
3: Makeup kamu gak nempel, mungkin kering tuh. Jangan lupa, pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: tajam untuk bisa membuat sesuatu yang enak. Karena kan si kue manis, kemudian si pie ini asin. Tapi kita karena ini tidak terlepas juga dari perjalanan kamu ya sebagai seorang pebisnis food and beverage gitu ya. Kita pengen tahu sedikit dong tentang si nama cake-nya apa?
1: Kurimi cake.
0: Kurimi cake. Betul. Ya. Oke. Jadi si kurimi cake ini sudah ada dari kapan?
1: Kurimi cake itu asalnya udah dari 2021 setelah aku resign kerja.
0: Dan akhirnya memang
1: memulai
0: kisi kurimi cake itu dengan otodidak.
1: Betul, dengan bermodal YouTube ya.
0: Jangan-jangan PE ini juga.
1: Betul.
0: Semua orang ini.
1: Modalnya emang dari situ. Aku mencoba-coba.
0: Dan kemudian dapatlah si kurimi cake ini.
1: Betul.
0: Dan sekarang kurimi cake ini berkembang menjadi wedding cake juga ya. Artinya kurimi cake ini Sobat Fox, dia pertama kali keluar itu sebagai kue ulang tahun.
1: Betul.
0: Dan khususnya untuk anak-anak ya. Karena kalau ngeliat Instagramnya penuh dengan warna-warni ya kan.
1: Karakter cake.
0: Karakter cake gitu. Custom cake ya Sobat Fox. Dan sekarang tuh merambah ke dunia wedding. Dan akhirnya Mbak Kiki Mayasari ini yang super talented ini ya, dia bisa bikin juga peye ya kan. Ya ampun, dari tebel banget itu ya kan, adonan kue sampai yang tipis
1: banget ya kan.
0: Nah, aku penasaran Ki, ketika kamu membuat si peye ini ya, cara menggoreng peye itu kan lumayan khusus ya.
1: Betul.
0: Tidak semerta-merta langsung ditaruh aja di minyak goreng gitu loh. Tapi kamu dari awal percobaan membuat si peye ini, apakah sudah berhasil langsung mendapatkan sesuatu yang pas, atau kamu butuh mencoba-coba dulu, berapa kali dulu gagal, kemudian bikin lagi? Gimana ceritanya? Silakan.
1: Pasti ya, kalau misalnya coba-coba, trial and error pasti ada ya kan Kak. Dari awal aku bikin gak langsung serenyah itu juga. Terus aku coba lagi, ini atau apinya yang kurang besar atau minyaknya yang kurang panas. Itu aku coba terus, aku kulik-kulik terus. Besoknya aku coba pakai api besar, besoknya lagi aku coba pakai api kecil gitu kan. Pakai minyak yang banyak, pakai minyak yang sedikit. Pakai wajan yang jenisnya ini dan yang jenisnya ini. Itu ternyata seberpengaruh itu sama tekstur peye. Betul Kak. Jadi tidak semua wajan itu bisa dipakai buat bikin peye. Aku juga baru tahu.
0: Itu kamu menemukan sendiri.
1: Menemukan sendiri. Jadi aku coba-coba, kok wajan ini lengket, kenapa?
0: Oke.
1: Jadinya peye keriting gitu awalnya.
0: Kan ada tuh peye yang dia gagal ya. Aku menemukan ya, di dunia ini ya Sobat Fox ya, ada loh peye yang gagal, yang keras banget, yang sampai gak bisa dikunyah.
1: Oh ada.
0: Ada kan, ada. Kamu pasti pernah merasakan itu. Apakah kamu juga mengalami hal itu?
1: Oh, kalau tekstur sih alhamdulillah enggak ya. Kalau tekstur alhamdulillah enggak sampai sekeras itu juga ya. Tapi kalau misalnya kayak apa namanya, dia kok terlalu berminyak, ini gimana, ini kok apa namanya, dia gak bisa nyebar gitu sih Kak, ini gimana. Itu aku belajar juga sih.
0: Belajar juga ya, oke. Untuk PE Ibun ini, ada berapa jenis PE sih di dalam? Pasti kacang jelas ada.
1: Iya, ada 7.
0: Apa lagi? Ada 7 jenis.
1: Betul.
0: Luar biasa loh Anda ya. Baru keluar sudah menggebrak ya.
1: Menggebrak langsung pokoknya.
0: Silahkan disebutkan.
1: Yang pertama pasti kalau pie kacang udah biasa ya.
0: Yes.
1: Terus
0: tapi pie kacang tuh ultimate loh.
1: Iya.
0: Kayak kamu tuh jualan pie, gak ada pie kacang tuh kayak,
1: iya kan Kak?
0: Nggak, bukan peyek gitu.
1: Harus ada.
0: Harus ada.
1: Memang peyek kacang tuh harus ada.
0: Lanjut.
1: Terus ada peyek teri Medan. Ada peyek udang rebon. Terus ada peyek bayem. Ada peyek bayem. Terus ada juga peyek biji labu dan kuaci. Peyek almond. Satu lagi peyek apa ya Kak? Peyek
0: lupa ya,
1: saking banyaknya loh ini Kak.
0: Bentar, kacang hijau.
1: Kacang hijau. Betul.
0: Maaf aku sih ingat.
1: Nah, kacang hijau ini nih Kak yang suka membedakan ya kayaknya. PD nih aku sama peyek kacang hijau ku ya.
0: Okay.
1: Soalnya beberapa kali aku mencoba peyek kacang hijau atos ya Kak.
0: Iya, bener ya.
1: Di kacang hijau tuh kayak kotak-kotak gitu ya kan.
0: Bener banget. Dan dia masuk ke gigi ya.
1: Betul. Tapi terus aku ini lagi, ulik lagi. Ini kacang hijaunya biar empuk nih gimana? Okay. Kalau direbus tidak mungkin tekstur

0: akhirnya bakalan jadi kayak bubur.
1: Betul, bener ya. Banget, bener.
0: Terus
1: banget.
0: Oh akhirnya aku dapat formulasi, mungkin direndam dulu berapa lama, terus ditiriskan, terus diapain gitu. Terus ya udah akhirnya aku menemukan, kacang ijuku tuh enak gitu.
1: Iya, tidak keras,
0: tidak keras
1: dan ramah di gigi.
0: Betul,
1: ya.
0: Jadi dia embah-embah friendly.
1: Embah-embah friendly. Ada yang nanya nih sama aku, kita maksudnya. Untuk PYEI pun kan memakai kuaci dan biji labu.
0: Betul.
1: Ini dari Ibu Amayati. Nah untuk bahan bakunya didapatkan dari mana? Dari sisa masakan. Apa kerjasama dengan toko buah atau seperti apa? Untuk harga mulai dari berapa?
0: Cakep. Terima kasih Kak Maya. Kalau labu dan kuaci itu di toko bahan gue ada Kak.
1: Oke.
0: Yang sudah kering.
1: Oh, yang sudah kering.
0: Dan siap pakai.
1: Oh, ready to use.
0: Ready
1: ya.
0: To use.
1: Oh, I see.
0: Bahkan ada beberapa merek Kak.
1: Oh iya. Oh gitu. Mm-hmm. Hanek kuaci memang iya kan ya. Mm-hmm. Tapi kuacinya apakah kuaci yang siap makan juga?
0: Siap makan, sudah kupas.
1: Oh gitu.
0: Betul. Yang enggak mungkin dong Kak, saya suruh metani kuaci satu-satu ya kan, kayak kita makan kuaci. Pas nonton itu ya ampun Kak, itu kayak enggak kelar-kelar ya, bikin satu PY aja.
1: Dari bunga mataharinya dulu.
0: Dari bunga mataharinya Kak, bayangin. Aduh.
1: Harus berapa bunga matahari yang kau petik ya.
0: Betul.
1: Kan? Belum dikeringinnya lagi.
0: Belum dikeringin, belum dikupasnya
1: lagi.
0: Betul.
1: Oke. Jadi memang sudah ada bahan-bahan tersebut, sudah ada yang kering ready to use
0: ya.
1: Dan tinggal dibeli aja.
0: Tinggal dibeli aja di toko bahan kue.
1: Oke, di toko bahan kue ada. Kemudian ada. Untuk harga, mulai dari harga berapa?
0: Oke, harganya itu mulai Rp35.000 aja, pakai tinwall yang 2000 mili.
1: Berarti 2 kilo lah ya.
0: Bukan Kak, 2000 mili.
1: 2000
0: itu...
1: mili beda ya. Oh iya, dan 2000 liter tuh baru 2 liter. Maaf ya sobat Fox, hitungan gue enggak bagus.
0: 2000 mili itu ya, kayak satu box tin wall gitu
1: satu
0: aja.
1: Satu box tin wall. Oke.
0: Terus sampai ke 115.000 itu yang toples 5 liter. Itu.
1: Oh, I see.
0: Ada yang toples 5 literan juga. Jadi jadi rencananya nanti memang di bulan Ramadan ya yang sebentar lagi ini rencananya memang aku selain buka kue kering kan memang dari Kurimi Cake setiap tahun pasti ada.
1: Ada kue kering.
0: Nanti ada tambahan juga mungkin hampers PY.
1: Iya, benar banget.
0: Itu pasti kemakan enggak sih, Kak?
1: Ya kemakan lah.
0: Iya.
1: Apalagi sambil makan rendang pakai PY.
0: Emang best banget.
1: Best pokoknya. Jadi harganya dari harga Rp35.000.
0: Betul.
1: Sampai dengan Rp150.000 itu udah dapat yang 5
0: udah dapat yang 5 liter.
1: 5 liter. 5 liter ya. 2000 mili.
0: Bukan ya, 2 kilo, Kak.
1: Maaf ya sobat Foxy, jangan marah sama aku ya. Oke. Okay? Terus ada juga Mas Bayu Ardi. Selamat siang Mbak Ica dan Mbak Kiki. Mau nanya nih proses R&D-nya masing-masing produk itu berapa lama? Ada rencana bikin varian PEK yang unik lagi gak nih? Kemudian untuk produknya bisa tahan berapa lama? Oke, satu-satu dulu.
0: Banyak ya, bentar.
1: R&D-nya masing-masing produk itu berapa lama?
0: Itu bikinnya ya. Prosesnya itu sebentar sih Kak,
1: sebenarnya. Sebentar ya.
0: Kalau goreng PEK itu sebentar sebenarnya.
1: Oke.
0: Mungkin proses di awal ininya aja sih.
1: Ketika ngulik ya.
0: Ketika nguliknya aja.
1: Oke. Berarti kalau misalnya kalau PEK kacang kan ketika sudah menemukan formula kalau PEK kacang tuh kacangnya digoreng dulu ya?
0: Enggak, Kak.
1: Oh gitu.
0: Kalau aku karena aku tukang kue, saya oven.
1: Oke. Okay. Oh ya, oke baik. Sombong ada ya.
0: Sombong sedikit ya.
1: Si almond tapi di oven dulu ya. Oh iya, menarik loh ini si almond ini.
0: Yeah.
1: Dia kan almond itu kan tipis ya.
0: Betul.
1: I mean gini. Ketika aku berkaca saja pada donat almond deh yang aku makan gitu. Donat almond yang aku makan itu kan ketika dia pengen ada rasa almondnya, itu berarti kudu almondnya banyak.
0: Betul.
1: Untuk bisa merasakan si almond ini, ya kan? Nah, apakah di PEK juga kayak gitu? Atau almond ini ketika kamu sudah memanggang dia, kemudian rasanya keluar, dia akan seperti PEK kacang pada umumnya? Monggo.
0: Oh, tentu beda.
1: Beda ya? Oke, baik.
0: Jadi kalau tekstur kacang itu kan kayak renyah, apa sih?
1: Yes.
0: Kayak crunchy udah gitu aja. Tapi kalau almond tuh kayak ada cuwi-cuwinya gitu loh, Kak.
1: Kayak ada cuwi-cuwinya.
0: Betul, teksturnya kayak gitu lebih.
1: Oh, jadi dia enggak terlalu yang kalau kacang kan begitu kita gigit dia langsung
0: krek gitu kan. Nah, kalau si almond ini ada cuy-cuynya sedikit.
1: Ada cuy-cuynya sedikit pada saat kita kunyah.
0: Betul. Okay.
1: Tapi berasa almondnya?
0: Berasa, Kak. Berasa si almondnya.
1: Iya, pede sih ya lu yang bikin ya kan. Masa iya lu enggak lu bilang enggak berasa sih, Kak?
0: Berasa.
1: Berasa. Kamu harus pakai almond itu cukup banyak kah untuk bisa
0: cukup banyak
1: untuk dirasakan ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Penasaran sih aku jujur Li, penasaran banget gimana rasanya si almond, biji kuaci sama si biji labu.
0: Biji labu.
1: Ini. Terus terang aja itu yang paling bikin aku penasaran banget kok bisa gitu loh. Tapi kalau Sobat Fox juga pengen merasakan gimana rasanya pe almond, kemudian pe biji labu dan juga pe kuaci, bisa langsung ke pe ibun.
0: Betul.
1: Ya. Namanya pe ibun. Kalau misalnya mau pesan, pesannya di mana?
0: Langsung bisa via DM atau
1: via
0: WhatsApp.
1: Instagram ya atau WhatsApp. Oke, okay. Tapi kita jawab pertanyaan dulu. Ada rencana bikin varian pe yang unik lagi apa enggak?
0: Ada sih, ada okay. Rencana.
1: Ada rencana.
0: Kemarin juga udah nyoba-nyoba gitu ya. Kayak peye, apa sih peye cabe?
1: Oh gitu. Wah banyak ya dia ya.
0: Karena jujur Li saya suka pedes banget ya. Asal aku kan dari Kalimantan nih Kak. Jadi emang suka asin, pedes.
1: Pedes.
0: Jadi makan peye kurang, kayaknya kalau pedes enak kali
1: enak
0: ya.
1: Enak ya.
0: Apa aku coba dulu nih ya kan.
1: Benar-benar.
0: Nanti next ada lah insya Allah inovasi ya.
1: Inovasi-inovasi pastinya bakalan dilakukan, tapi mungkin sekarang 7 varian rasa-rasanya
0: sudah banyak ya.
1: Repot Anda ya, Bu.
0: Betul.
1: Untuk produknya bisa tahan berapa lama?
0: Kalau peye lama ya Kak ya, asal penyimpanannya.
1: Betul. Ah ini dia nih tips penyimpanan peye atau sejenis kerupuk-kerupuk yang lain gimana sih?
0: Penyimpanannya ya kayak di toples pada umumnya, cuman toplesnya memang harus yang beda Kak. Jadi kalau toples yang biasa itu kayak masih ada apa sih?
1: Celah udaranya.
0: Celah udara yang bisa masuk. Itu nanti tekstur peye-nya jadi kayak rasa apa ya? Kayak ada sedikit
1: tengik-tengik gitu.
0: Ya bahasanya apa? Tengik ya?
1: Iya,
0: ada sedikit tengik-tengik ya.
1: Kesannya kayak udah kadaluarsa padahal
0: mah belum. Padahal mah belum, cuman karena dia penyimpanannya
1: enggak bagus. Udaranya masuk jadinya dia seperti tengik gitu kalau peyek.
0: Jadi emang harus di toples yang rapet-rapet
1: gitu. Terus juga oke, itu tadi pertanyaannya sudah dijawab semuanya ya Mas Bayu Ardi dan juga Ibu Amayati. Pokoknya buat Sobat Fox yang juga pengen nanya-nanya boleh banget, silakan tanya ke Mbak Kiki. Mungkin ada yang terinspirasi juga. Wah, Mbak Kiki Mayasari aja bikin peyek, masa aku enggak? Gitu kali ya. Tapi sebagai seseorang yang sudah berjualan ibaratnya dari tahun kapan entah ya kan. Kamu mulai dari baju, mulai dari baju anak, mulai ada hijab juga ya
0: tas.
1: Sempat. Tas, apalah kau jual di muka bumi ini ya kan?
0: Apa lu gak ada? Apa lu mau gua ada?
1: Sampai akhirnya ke food and beverage. Kalau kamu bisa kasih tips-tips untuk pendengar, untuk Sobat Fox yang juga ingin memulai bisnis apa Ki? Boleh, 10 boleh Ki.
0: Banyak banget ya. Kalau memulai bisnis sebenarnya apa aja sekarang bisa ya dijadikan bisnis, ya kan? Peluang tuh pasti ada dan banyak sebenarnya kalau kita mau. Tinggal kita mau mencoba enggak nih, coba-coba hal baru. Kayak aku juga nih, aku basicnya dari kue, terus jadinya ke peye itu gimana ceritanya? Ya udah aku coba aja, maksudnya peluang apa sih yang sekira ini, karena kue ulang tahun kan jujur Li cuman musiman ya Kak,
1: yes,
0: ya.
1: Bener banget.
0: Setahun sekali ya kan. Tapi kalau orang makan peye itu setiap hari benar-benar itu. Jadi jadi kita tuh kalau mau bisnis mikirin yang sekira apa yang orang sering butuhin sehari-hari. Jangan cuman pas momen-momen tertentu aja. Gitu aja. Jadi ya itu sih F&B karena ya emang udah cocoknya di situ ya.
1: Iya, doyan masak ya
0: doyan,
1: kan.
0: Nah, doyan di dapur itu sih Kak saya. Lebih betah di dapur.
1: Lebih betah di dapur. Jangan-jangan waktu kamu dulu jualan baju, jualan apa segala macam, tetap sambil makan.
0: Loh. Enggak, Kak. Tetap aku jual yang lain juga dulu, samosa, Kak.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Lucu banget orang ini.
0: Pokoknya aku jual apa aja
1: yang lu jual.
0: Jadi gini, Kak. karena emang aku pedagang ya. Jadi aku kalau misalnya apa bikin sesuatu, aku posting, udah selalu temen-temen tuh open PO,
1: open PO.
0: Gitu. Even aku bikin sayur lodeh, sayur apa pokoknya teman-teman tuh, kamu coba deh open order ini soto Banjar gitu, karena aku dari Banjarmasin kan Kak, dari Kalimantan ya. Open order deh soto Banjarmasin. Buset dah, lama-lama nih aku jual apa aja ya kayaknya.
1: Lama-lama kamu jual apa yang kamu masak untuk keluargamu, itu kau jual aja.
0: Nah itu dia.
1: Masih ngobrol, masih ada kurang lebih 20 menitan ya Sobat Fox ya, barengan sama Laris Manis dan juga sama PEI Bun. Yeah. Buat Sobat Fox yang masih mendengarkan Ica Nembo dan pengen tanya-tanya boleh banget. Tapi kalau misalnya dengerin aja deh Ica Nembo ngobrol, ya gak apa-apa juga. Oke, okay? Tinggal 20 menit juga ya kan. Jadi buat Sobat Fox jangan kemana-mana, tetap di Laris Manis di Zona Mesin Waktu barengan sama Ica Nembo.
2: Sport Member on Fox Radio Jogja. Workout over burnout. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax? Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaimi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaimi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klaimihuis_. Klaimi Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: 5 menit terakhir bersama PYI Bun. Yang punya adalah Mbak Kiki Mayasari, Sobat Fox. Dan dari tadi sudah diobrolin gimana perjalanan PYI Bun yang sebetulnya baru aja launching di bulan Agustus kemarin. Jadi dia sekitar baru 1 bulanan.
1: Betul.
0: Ya. Baru 1 bulanan dan tadi ini barusan ada yang udah pesan.
1: Thank you, Fox.
0: Jadi udah ada yang udah pesan DM ke Instagram ya. Dan apa namanya, dia bilang kalau dia mendengarkan dari Fox Radio Jogja. Terima kasih banyak yang udah langsung pesan ke PYI Bun ya.
1: Iya.
0: Ngomong-ngomong tadi pesannya lewat mana sih, kalau mau WhatsApp, WhatsAppnya kemana sih lah?
1: WhatsAppnya ke 0856. Mm-hmm. 0489-5676.
0: Okay,
1: ada juga di Instagram.
0: Oke, okay, 0856-0489-5676.
1: Betul.
0: Wow,
1: wow, keren banget loh Kak Ica.
0: Bisa langsung itu ya Sobat Fox ya, diinget-inget. Tapi kalau misalnya Sobat Fox mau gampangnya, itu Sobat Fox langsung aja ke Instagram.
1: DM Instagram, betul.
0: Namanya tuh PYKI Bun.
1: Iya, ya sebenarnya kan? Ke Kurimi Cake juga bisa. Pokoknya,
0: Kurimi Cake juga bisa, karena masih terafiliasi.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, WhatsAppnya
0: ya
1: kan? Sama.
0: WhatsAppnya sama juga. Jadi Sobat Fox silakan, kalau Sobat Fox pengen request, atau pengen request lagi, pengen pesen PY, bisa langsung ke Kurimi ataupun ke PYI Bun, mana-mana lah. Nanti yang ngebales juga Mbak Kiki juga.
1: Betul,
0: kok, ya kan? Tapi kalau misalnya Sobat Fox, apa? Ada kue ulang tahun? Pesan aja ke dia ya. Custom aja, gak apa-apa banget. Nah, Kiki, sebagai seseorang yang berbisnis di dunia food and beverage. Betul. Gitu ya. Kamu berpikir tadi, ini adalah sesuatu yang dimakan setiap hari. Mm-mm. Gitu. Peye ini kita bisa makan pakai nasi kosong, bisa
1: Betul.
0: Makan pakai sayur aja,
1: pecel.
0: Gitu kan.
1: Pecel, jodohnya.
0: Apapun itu. Jodohnya tuh semacam banyak lah
1: banyak.
0: Peye ini. Kalau dulu mungkin orang makan peye harus disambungin sama makanan apa. Kalau sekarang rasa-rasanya kayak semua orang makan peye.
1: Semua ya. Orang makan peye.
0: Gitu,
1: dicemilin
0: ya,
1: aja udah.
0: Dicemilin aja udah enak banget. Nah, Ki, untuk PYI Bun sendiri, kamu punya harapan apa sih?
1: Harapan aku sih gede ya, pengen ngisi ke semua toko oleh-oleh di Jogja.
0: Oh,
1: gitu
0: amin
1: ya.
0: Banget itu, amin, amin banget.
1: Jadi harapannya ya bisa jadi apa ya, buah tangan lah. Sampai ke gak cuma di Jogja, tapi di luar kota, di mana-mana seluruh Indonesia. Atau bahkan ada teman nanti kalau misalnya yang dari luar negeri pengen nyobain PYI Bun,
0: Boleh banget
1: dibawa ke sana ya, buat temen
0: tapi
1: makan.
0: Tapi rasa-rasanya kalau kirim kayaknya agak sulit.
1: Kalau kirim ya. Agak sulit ya, karena dia teksturnya memang
0: sangat
1: ringkih.
0: Bener Betul. Banget, makanya dibilang tadi renyah banget ya kan. Karena memang teksturnya agak ringkih, jadi kalau kirim itu agak riskan, nanti datangnya Sobat Fox sudah berupa kacangnya saja.
1: Enggak sih, sebenarnya masih enak loh. Remuan peye, bahkan itu ada yang jual, Kak.
0: Iya benar.
1: Remuan.
0: Tapi kan kayak kita tuh pengennya
1: yang utuh
0: iya,
1: ya.
0: Yang utuh. Ya kalau Anda berharap yang utuh, ya bawa sendiri. Ya kan?
1: Cari amannya bawa
0: Cari
1: sendiri.
0: Aman bawa sendiri. Saat ini kamu masih di rumahan berarti ya?
1: Betul.
0: Belum ada toko offline gitu ya? Untuk kurir Mikik juga belum ada,
1: iya,
0: atau
1: online,
0: masih rumahan?
1: Online.
0: Semuanya online. Masih online. Oke, jadi semua masih dibangun secara online Sobat
1: Betul.
0: Fox. Tapi mudah-mudahan karena tadi mimpinya sangat besar ya, menjadi salah satu buah tangan dari Jogja si PYI Bun ini. Jadi mudah-mudahan aja itu nanti tercapai, bisa
1: amin,
0: punya
1: amin.
0: Store offline.
1: Amin.
0: Ya. Ada asin, ada manis juga gitu ya.
1: Itu sih ya.
0: Kamu adakah kamu mengulik-ngulik lagi jenis kerupuk-kerupukan yang lain, yang renyah-renyah yang lain?
1: Adakah? Sementara belum sih, Kak.
0: Belum ada ya.
1: Fokus ke PY.
0: Fokus ke PY dulu.
1: Betul.
0: Jadi itu tadi, sama itu juga salah satu tips ketika kita berbisnis, misalnya kayak sekarang kamu lagi PY gitu ya. Fokusnya ke PY aja
1: Betul.
0: Dulu.
1: Fokus
0: nanti
1: ke PY dulu.
0: Kalau misalnya dia ilmunya sudah lebih banyak lagi, mungkin akan
1: baru
0: mencoba yang baru
1: iya,
0: lagi.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Resep-resep baru.
0: Yes,
1: ya kan?
0: yes. Pokoknya buat Kiki, buat PYI Bun, buat Kurimi Cake sukses.
1: Siap. Terima
0: ya.
1: Kasih.
0: Semoga mimpinya terwujud.
1: Amin.
0: Menjadi salah satu buah tangan
1: buah
0: yang
1: tangan.
0: Dicari-cari sama warga Jogja
1: Betul.
0: Ataupun luar warga
1: nah,
0: Jogja.
1: Amin. Betul. Amin.
0: Terus alamat mah nggak usah ya. Orang online ya.
1: Jadi tapi alamat ada sih Kak di Google Map juga. Diklik aja Kurimi Cake sama kayak Instagramnya.
0: Oke, nanti bakal
1: nemu alamatnya.
0: Nanti bakal nemu alamatnya. Betul. Jadi silakan Sobat Fox kalau mau langsung datang ke sana, mungkin mau pesan, mau dibawa langsung
1: bisa
0: ke Jakarta atau ke kota-kota lain di seluruh Indonesia ini, bisa langsung datang ke sana.
1: Siap.
0: Ya. Terima kasih banyak Kiki.
1: Terima kasih Kak Icha.
0: Thank you Pe Ibun. Terima kasih juga untuk Sobat Fox yang sudah mendengarkan Laris Manis dari tadi jam 11 sampai jam 12. Buat Sobat Fox yang punya UMKM atau ada keluarga yang punya UMKM, yang pengen pamer, yang mau unjuk gigi, yang pengen show off, pengen ngobrol sama Ica Nembo di Laris Manis, tinggal daftarkan Sobat Fox aja, daftarin aja UMKM-nya ke Instagram, DM aja ke Min Fox, nanti bakalan diarahin sama Min Fox caranya seperti apa. Oke? Yang pasti Ica Nembo pamit Sobat Fox karena sudah 3 jam temenin Sobat Fox di Zona Mesin Waktu dan juga di Laris Manis. Jadi terima kasih banyak untuk Sobat Fox yang udah menemani Ica Nembo juga, baik lewat WhatsApp maupun lewat TikTok. Pokoknya Ica Nembo pamit, besok bakalan balik lagi, jadi jangan kemana-mana, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
2: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja. Your soul, your hits.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Dokter di Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Sanga-sanga, sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena

0: travel size, ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya. By the way om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sangat-sangat yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangat-sangat yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya sangat-sangat, Dis.
1: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya om infonya.
0: Sangat-sangat, sing ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Nanga sing ada lawan. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Kamu lapar nggak?
3: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
3: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
3: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
3: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
3: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
3: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram @HarperJogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: September di Fox Radio Jogja.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

yang pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: aktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100%, tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September, khusus anak SD kelas 1 sampai 3. Birox Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout. Fox Radio, Jogja.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: di Fox Radio Jogja.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
0: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

kembali. Di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale, 1 sampai 13 September, Yogyakarta Airsoft Fest, 4 sampai 5 September, Home and Furniture Expo, 1 sampai 13 September, eksklusif promo bazar, 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performs dan Christy Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day, 13 September, Plant and Animal Planimals Fair, 15 sampai 20 September. Granny Kids Festive Planimals, 15 sampai 20 September. Ada juga talk show Koi Planimals, 16 September. Dan ada Meet and Greet Woolly Golden Planimals, 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia, 17 September. Lomba Parade Tari Planimals.

0: kirim ke bumi orang-orang sepertiku.
1: Perut kembung. Nih, minyak balur sangat-sangat klasik. Biar perutnya nyaman lagi.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Disiarkan langsung dari Jalan Pandega Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Head. Hai, selamat sore Sobat Fox. Udah jam 3 sore ya. Udah beberapa bulan ini Mutia kalau bilang selamat sore, emang rasanya gak kayak sore, emang rasanya kayak masih siang, panas tengah hari bolong. Semangat Sobat Fox ya, semoga kegiatan kamu gak banyak yang di luar ruangan. Tapi kalau banyak di luar ruangan, jangan lupa dua hal, sunscreen dan juga jangan lupa minum air putih yang banyak Sobat Fox ya, biar terhindar dari resiko dehidrasi. Tapi kalau sore hari ini kamu pengen request, tinggal kasih tahu Mutia aja pengen dengerin lagu apa. Boleh kasih tahu via WhatsApp di 0887188053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store, dan bisa juga via TikTok @FoxJogja1053.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia 2 berita terupdate sore ini.

mencatat krisis air akibat bencana kekeringan telah berdampak pada lahan pertanian seluas 9.351 hektar hingga September 2026. Kondisi ini membuat ribuan hektar sawah tersebut kini terancam gagal panen. Berdasarkan data dari BPBD, wilayah yang terdampak kekeringan mencakup 144 desa yang berada di 27 kecamatan di seluruh Kabupaten Subang. Kekurangan pasokan air membuat para petani kesulitan mempertahankan usia tanam padi mereka. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang, Enda, pada Senin 28 September kemarin, menegaskan bahwa sebaran dampak kekeringan ini memerlukan penanganan yang serius karena telah meluas ke sebagian besar wilayah Kecamatan Subang. Selain memicu penurunan produktivitas pertanian daerah, hal ini juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi sektor pertanian dan mengganggu stabilitas aktivitas harian masyarakat setempat. Kita beralih ke kabar selanjutnya, Sobat Fox. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying atau mengonsumsi oseltamivir tanpa saran dokter. Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalusia di Jakarta pada Senin 28 September kemarin menyampaikan bahwa kekhawatiran ini terutama disebabkan karena informasi mengenai peningkatan kasus beredar cepat di media sosial dan adanya info perbedaan ketersediaan obat di antara berbagai wilayah. Rizka menyebutkan publik tidak perlu melakukan panic buying karena sebagian besar kasus influenza tanpa tanda bahaya dapat ditangani secara mandiri dan dapat membaik dengan istirahat yang cukup, menjaga asupan cairan atau minuman yang cukup untuk mencegah dehidrasi dan sesak nafas. Sehingga tidak setiap orang harus mendapatkan obat antivirus atau oseltamivir. Ia juga mengingatkan bahwa oseltamivir bukan obat yang digunakan secara massal atau diminum untuk berjaga-jaga tanpa penilaian medis. Pengobatan influenza diutamakan untuk mengobati gejala yang timbul dengan tetap memperhatikan kondisi pasien. Namun masyarakat juga diimbau untuk melakukan pemeriksaan jika terdapat gejala berat, memburuk, atau terjadi pada kelompok beresiko.

0: Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sanga-Sian, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. That was Paramore with Ain't It Fun ya. Yeah. Tadi pagi Mutia melihat lagi satu video yang udah lama sebenarnya. Iyalah, lagu ini kan juga udah lama ya, 2013 Sobat Fox ya. Di mana Hayley Williams itu lagi rekaman lagu ini. Suaranya emang bagus ya, pantesan jadi penyanyi. Kalau enggak dia jadi atlet lempar lembing Sobat Fox ya. Dan kalau Mutia sendiri sih, ini karena sebenarnya konteksnya muncul di timeline-nya Mutia itu adalah karena lagi ada orang yang banding-bandingin vokalis-vokalis gitu deh Sobat Fox ya. Salah satunya muncullah si Hayley Williams.

ini. Kayak jadi udah lama enggak denger, pengen dengerin gitu Sobat Fox ya. Nah, kalau kamu ada yang pengen didengerin juga boleh request. Kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store atau via TikTok @foxjogja1053. Hari ini Sobat Fox, Mutia lagi pengen ngomongin yang ngetik-ngetik. Pengen ngomongin yang diketik-ketik. Ah, itulah pokoknya ketikan, perkara ketikan Sobat Fox ya. Ada orang yang kalau chatting itu entah lewat paling general kalau di Indonesia mungkin WhatsApp atau komen gitu kali ya di sosial media gitu Sobat Fox. Nah, ada orang yang suka pakai emoji, ada yang gak suka pakai emoji Sobat Fox. Nah, pertanyaannya adalah apakah kamu termasuk orang yang kalau ngetik gitu ya, chatting gitu, chatting, ngechat gitu ya, termasuk orang yang suka pakai emoji atau enggak? Terus penting gak sih menurut kamu pakai emoji itu Sobat Fox ya? Kalau mau nambahin emoji yang paling sering dipakai juga boleh. Kalau aku paling sering emoji nangis. Senang aja gitu. Gak tahu kenapa Sobat Fox. Kasih tahu ya, kamu kalau chat sering pakai emoji atau enggak Sobat Fox ya. Dan menurut kamu penting gak sih kayak gitu? Kasih tahu via WhatsApp di 0887188153 atau tadi via aplikasi Fox Radio. Atau boleh juga via TikTok @foxjogja1053.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox ya. Tak ada yang sepertimu dari Roni Parulian. Semua orang tuh beda-beda Sobat Fox ya. Makanya Mutia pengen tahu kebiasaannya. Apakah kamu termasuk yang kalau chat itu sering pakai emoji atau enggak? Menurut kamu penting gak sih pakai emoji Sobat Fox ya? Ceritain kenapa, kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188053 atau via aplikasi Fox Radio atau via TikTok. Pokoknya gampang ngehubungin kita tuh, banyak banget channelnya Sobat Fox ya. Tinggal drop your request, tinggal chat, tinggal kasih tahu pendapat kamu tadi ya, soal emoji itu apakah sering pakai atau enggak, penting atau enggak, kenapa tuh gitu.

0: Sobat Fox, reward umroh sanga-sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini. Film Gak Ada Matinya memperkenalkan poster dan trailer resmi. Film ini menawarkan cerita tentang hubungan ayah dan anak yang dibalut situasi absurd. Kisahnya berpusat pada Binsar yang diperankan Oki Rengga, seorang pria yang memiliki hubungan kurang harmonis dengan ayahnya yang bernama Pak Luhut yang diperankan Matias Mucus. Kehidupan Binsar berubah ketika dia mendapat kabar bahwa sang ayah meninggal dunia. Di tengah kondisi finansial yang terhimpit akibat kehilangan pekerjaan dan tunggakan KPR, Binsar mengetahui Pak Luhut memiliki asuransi jiwa dengan uang pertanggungan mencapai 2 miliar rupiah. Masalah semakin rumit dengan kehadiran Fahri yang diperankan Fedi Nuril. Sebagai penyelidik asuransi, Fahri berusaha mengungkap fakta di balik kematian Pak Luhut. Film Gak Ada Matinya dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 5 November 2026. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox, Phoebe Bridgers menghadirkan karya baru lewat on video pada tanggal 25 September lalu. Lagu yang ia tulis dan nyanyikan ini secara khusus dirilis untuk film thriller terbaru A24 berjudul Prime Time. Lagu tersebut menjadi bagian dari soundtrack sekaligus mengiringi bagian akhir film yang dibintangi Robert Pattinson. On video dirilis sekitar 1 bulan setelah Phoebe Bridgers meluncurkan album solo ketiganya Lost Weekend yang menjadi album pertamanya sejak Punisher pada 2020.

0: Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babe tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Lagi nanyain pakai emoji atau enggak sih kalau kamu lagi chatting Sobat Fox ya. Apakah kamu termasuk orang yang kalau chat entah itu di sosial media, di WhatsApp gitu, termasuk orang yang suka pakai emoji atau enggak? Barusan aku jadi ngecek-ngecek lagi Sobat Fox ya, apakah aku termasuk orang yang sering pakai emoji itu. Sering sih, cukup sering Sobat Fox ya, tapi tidak sering-sering banget. Jadi gak di semua percakapan, gak semua bubble percakapan tuh terus isinya adalah ini emoji gitu. Dan Mutia tuh juga tergantung sama orangnya setelah dilihat-lihat. Kalau orangnya pakai emoji, biasanya Mutia membalas dengan memakai emoji juga. Kayak mirroring gitulah. Kalau orangnya adalah tipe yang chat gak pakai emoji, Mutia juga biasanya gak pakai emoji. Tapi kalau dilihat presentasenya, kayaknya lebih banyakan yang... enggak sih Sobat Fox ya. Jadi kayak mungkin 60-40 lah. 60 enggak pakai, 40 pakai Sobat Fox kalau menurut Mutia. Dan emoji yang paling sering itu emoji nangis sama emoji ketawa paling. Emoji nangis sama emoji ketawa. Emoji nangis sama emoji ketawa. Kalau yang sering dilakukan kadang-kadang kalau perasaannya campur aduk adalah emosi. Emoji nangis dan ketawa di selang-seling tuh. Itu aja yang paling sering. Emoji nangis sama ketawa. Kan WNI ya, nangis sambil ketawa. Karena kita lucu tapi hidupnya nangis banget. Nah gitulah kira-kira Sobat Fox. Yang sering Mutia munculin gitu. Perasaan yang sering muncul juga di chat paling adalah itu. Kayak nangis, sedih, tapi ini lucu. Jadi aku ketawa sama ini sih. Kalau belakangan karena memang orang-orang pada punya banyak stiker lucu, aku adopsi itu stikernya terus aku kirim lagi aja. Gitu doang Sobat Fox, gak terlalu banyak pakai emoji. Kenapa memunculkan emoji ya itu tadi. Cuman karena perasaan aku campur aduk antara menangis dan tertawa Sobat Fox ya. Jadi aku bingung, jadi aku pasang aja. Tapi selain itu jarang sekali pakai emoji biasa. Dan Mutia juga termasuk orang yang ngetik tuh gak takut pakai tanda titik. Karena aku gak ketus emang cara menulis yang baik dan benar pakai titik gitu aja. Kalau mau menyambung dari satu kalimat ke kalimat yang lain, ya pakai titik gitu. Karena ada juga tuh orang yang alergi banget sama tanda titik, kayak ketus banget gitu. Kalau aku sih karena aku biasa aja, jadi ya terasa biasa aja. Gak tahu nih kalau orang yang nerimanya gimana Sobat Fox. Nah ceritain apakah kamu termasuk orang yang suka pakai emoji atau enggak ya. Dan kenapa juga biasanya pakai dan gak pakai itu Sobat Fox. Mutia tungguin ceritanya, udah ada beberapa yang masuk, nanti Mutia bacain ya.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

Masih di After Ultima ringan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Yang lagi nanyain ya, apakah kamu suka pakai emoji atau enggak, Sobat Fox ya? Dan menurut kamu penting atau enggak penting ya? Kenapa sih kamu melakukan hal itu, pakai atau tidak pakai emoji ini, Sobat Fox ya? Udah ada beberapa yang cerita dan sharing. Ini kita baca dulu punyanya Mbak Dina duluan banget nih tadi. Katanya... Sebentar, mana ini? Oh ini. Aku suka pakai emoji, paling suka yang itu loh Sobat Fox, niup. Bukan trompet kayak yang... Weng! Apa sih yang dia kayak melengkung, terus kalau ditiup ada bunyi trompetnya. Itulah Sobat Fox, ya kan bunyinya kayak... Weng! Nah, soalnya emang mewakili... Stop. Katanya mewakili suasana percakapan yang santai, enggak dibawa serius ya. Kalau simpati atau duka cita, aku pakai hati putih. Kalau seru semangat, aku pakai api ya ini ya. Terus pakai emoji menurutku gunanya mirip zaman aku SD SMP, suka pakai gambar tempel waktu ngisi diary atau buku kenangan. Biar seru aja, enggak monoton ya katanya gitu. Mirip background burung berkicau, angin mengalir. Wow. Gimana tuh maksudnya? Ini beda lagi nih. Mirip background burung berkicau, angin air mengalir kalau di soundtrack maksudnya mungkin memicu imajinasi sesuai dengan emoji yang ditampilkan. Kayaknya gitu sih maksudnya Sobat Fox. Iya gak sih Mbak Dina? Iya kan? Bilang iya aja. Jadi memang ini kalau Mbak Dina ya, kalau dilihat chat-chatnya di Fox Radio Jogja, mostly pakai emoji. Selalu ada emojinya, terutama ketika misalnya kayak sharing gitu-gitu ya, sering ada gitu Sobat Fox ya emojinya. Dan kalau stiker kayaknya malah enggak terlalu banyak, tapi kadang-kadang juga. Ini aku sambil aku scroll ya. Terus ini ada Mas Bambang yang katanya, kalau aku paling suka pakai emoji menandakan aku suka, kalau enggak... Sebentar kok aku jadi gak bisa baca. Aku paling suka pakai emoji Mbak, itu menandakan aku suka atau gak suka kalau chat. Tapi paling suka pakai emoji senyum ya. Ini Mutia scroll lagi ke atas, memang emoji senyum ini yang paling sering dipakai ya. Tapi dalam beberapa konteks, emoji senyum yang paling basic ini, kalau Mas Bambang kan memakainya dengan biasa aja gitu ya. Nah itu ada juga orang yang memakai emoji senyum ini dengan pasif agresif gitu, kayak kayak misalnya ada sesuatu yang mungkin berbeda pendapat gitu ya, terus kayak kan sudah disebutkan sebelumnya, terus pakai emoji senyum. Nah itu kayak pasif agresif yang kayak gitu tuh sering emoji senyum ini dipakai. Tidak bisa ya kak, terus pakai emoji senyum. Nah itu sering kali dipakai dalam konteks yang seperti itu. Sama pasif agresifnya dengan orang yang kadang-kadang tuh sering dipakai dengan konteks yang sama adalah emoji yang apa kayak ketawa nutup mulut itu loh Sobat Fox, tahu nggak sih? Nah itu aku nggak suka banget sama emoji ketawa nutup mulut itu, karena kayak hawanya terlalu gosip gitu, kayak hawanya tuh terlalu gimana ya, agak nyinyir gitu. Jadi aku kurang suka sama emoji yang ketawa nutup mulut itu Sobat Fox ya. Buat kamu yang suka sama emoji itu, mohon maaf banget, cuman emang ini perasaan pribadi aku aja Sobat Fox ya. Merasa gimana gitu ya, emoji itu agak-agak ada hawa-hawa terlalu gosip gitu menurut aku. Tapi kalau kamu suka emoji apa boleh di-sharing ya, sering pakai emoji atau enggak boleh di-sharing lagi, nanti Mutia bacain lagi. Dan kamu sharingnya bisa via WhatsApp, bisa via aplikasi, dan bisa via TikTok juga.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox, yang sekarang lagi nanyain emoji-emoji Sobat Fox ya. Apakah kamu kalau chat suka pakai emoji atau enggak ya? Terus penting apa enggak menurut kamu? Dan kenapa tuh Sobat Fox ya? Boleh kamu sharing, udah ada beberapa yang sharing lagi yang belum Mutia bacain, nanti ditunggu Sobat Fox ya. Dan kalau kamu mau sharing juga, kasih tahu via WhatsApp, via aplikasi Fox Radio, dan via TikTok at Fox Jogja 1053 ya. Ini juga udah ada TikToknya, jadi kamu bisa langsung gabung aja at Fox Jogja 1053. Kita lagi live, kamu juga bisa lihat sekalian ya, Mutia kalau misalnya tiba-tiba ngeke ya, kayak gitu aja Sobat Fox bentuknya ya. Tapi kita kalau ngomongin soal yang namanya emoji kan, salah satunya adalah untuk menggambarkan perasaan yang kita rasain lebih jelas. Dan bahkan kayaknya tuh ya, kalau kayak

punya cara ngetiknya masing-masing Sobat Vox ya, yang dianggap keren juga beberapa waktu lalu tuh ada kayak sebuah sebutan yang katanya tuh kalau ketikan ganteng gitu, ada gitu, ada aja ya tren-tren ngetik, karena memang setiap generasi juga punya tren-tren ngetik. Ayo ngaku kamu yang suka ganti huruf zaman dulu ya kan Sobat Vox ya, itu juga salah satu tren ngetik kan, gede kecil pakai huruf itu juga. Sebelum era emoji banget tuh ada emoticon yang pakai tanda baca yang ikut penulisan dari Jepang, itu idenya pertama Sobat Vox ya. Itu juga di Indonesia cukup populer ya. Tapi Sobat Vox ya, kalau kamu sekarang sudah merasa bahwa kayak hari-hari melelahkan, aku pakai emoji apapun rasa emosiku tidak tersampaikan, mending kamu rehat dulu ya. Istirahat dulu Sobat Vox ya, kalau habis pulang kerja terus mandi, terus balur sanga-sanga. Dan jangan lupa kalau mandi cuci mukanya pakai sanga-sanga facial wash ya. Sanga-sanga face wash ini formulasinya lembut, ada kandungan ekstrak lemon, pepaya dan patchouli oil yang bisa membersihkan pori-pori dan mengangkat minyak berlebih dan mencegah bakteri penyebab jerawat. Terus yang bikin lembab itu ada vitamin E sama ekstrak timun. Dan aromanya tuh pakai lavender oil, jadi momen cuci muka kamu jadi lebih relax ya. Kamu bisa dapetin dengan harga bundling Rp145.000 untuk 3 produk, Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask dan Facial Wash juga. Sementara itu di TikTok ya @sangasangafoxjogja. Sementara kalau kamu beli langsung di Fox Radio Jogja, harganya cuma Rp120.000 aja, enggak pakai admin, enggak pakai ongkir, langsung bisa dipakai saat itu juga. Kalau kamu pengen cuci muka di sini juga boleh, tapi dibawa pulang dulu lebih baik sih Sobat Vox ya.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

tempat kentungan dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kenaikan volume kendaraan dari beberapa arah dan sebagian besar ramai lancar. Arus kendaraan di Jalan Kaliurang dari selatan terpantau mengalami kepadatan cukup tinggi, sementara dari utara ramai lancar. Kemudian dari arah barat dan timur di Ring Road Utara, arus lalu lintas terpantau lancar.

Kita beralih ke Jalan Laksda di Sucipto. Sobat Fox dapat dilaporkan terjadi sedikit kenaikan volume kendaraan di beberapa titik dan sebagian besar ramai lancar. Kenaikan volume kendaraan teramati di ujung timur Jalan Laksda di Sucipto menuju Simpang Tiga Janti. Selanjutnya kita menuju Simpang 4 Demak Ijo, di mana peningkatan arus kendaraan tampak terjadi dari beberapa arah. Peningkatan arus kendaraan tampak terjadi dari arah utara dan selatan di Ring Road Barat. Kemudian di Jalan Ngapak Kenteng dari arah barat dan timur, arus lalu lintas terpantau lancar. Kemudian kita menuju Jalan Brigjen Katamso. Sobat Fox, sore ini tampak ruas Jalan Brigjen Katamso terpantau mengalami sedikit peningkatan volume kendaraan dan sebagian besar lancar. Sedikit kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di area utara ruas Jalan Brigjen Katamso menuju Simpang 4 Gondomanan.

0: Demikian Sobat Fox update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas. Dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

capek. Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

aktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100% tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September khusus anak SD kelas 1 sampai 3. Birox Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja. Afternoon Tea.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. There was Charlie Puth with Dangerously ya. Pakai emoji Sobat Fox ya, enggak dangerous sih ya, cuman seru-seruan aja kalau orang kebanyakan Sobat Fox ya. Pertanyaannya Mutia saat ini adalah, kamu kalau chat itu suka pakai emoji atau enggak Sobat Fox ya? Dan kenapa gitu? Apa alasannya kamu suka dan enggak suka itu Sobat Fox ya? Ada beberapa yang udah sharing, ini mau Mutia bacain. Ada Mama Aster yang katanya, sering pakai kalau bukan hal yang serius, untuk menunjukkan empati juga pakai emoji. Bahkan huruf saja ku bikin gonta-ganti. Ini chatnya Mama Aster ya. Ada yang diedit font-fontnya gitu loh Sobat Fox ya. Dimiringin, ditebelin, dipakein font yang agak gotik-gotik itu. Terus lanjutannya adalah, tapi kalau serius ya biasa aja komba. Apalagi kalau presentasi kerjaan ya gak mungkin pakai emoji sama sekali, katanya gitu ya. Emang ini sangat-sangat menyesuaikan dengan konteks ya. Kalau misalnya di pekerjaan, kalau di pekerjaan pun grupnya adalah grup ngobrol. Kan biasanya ada ya isinya grup kerjaan atau grup ngobrol gitu. Kalau di grup yang kerjaan serius, biasanya adalah pakai emoji mohon izin. Itu kayak paling sering kita gak sih Sobat Fox ya. Kayak adalah salah satu yang paling nampak ya. Dan kalau misalnya menulis ngetik yang beda-beda gitu, kalau Mutia sih biasanya jarang sih, kadang-kadang kalau butuh bold doang. Itu kalau butuh banget, dan biasanya itu kalau misalnya memang suatu yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi kayak misalnya adalah sesuatu yang perlu benar-benar diantara ketikan yang rada panjang, ada yang perlu diperhatikan, nah itu baru biasanya Mutia ngetik pakai diubah-ubah hurufnya. Karena kayak agak mager gitu anaknya. Karena itu pakai formatting gitu kan. Kayak agak kurang banyak waktu aku untuk mengetik yang itu. Lucu sih, tapi kayak cukup banyak waktu yang dispending ya. Kalau Mas Rizky Dwi katanya, kalau aku sih kayak Mutia ya, kalau orangnya pakai emoji aku pakai, kalau orangnya enggak aku juga enggak ya. Terus ke emoji yang paling sering ketawa. Ini ketawa sampai nangis sama ketawa yang enggak nangis. Ketawa yang enggak nangis kata aku. Terus katanya, kalau stiker paling, ini emang beneran paling sering dikirim sama Mas Rizky Dwi ya. Kayak kalau di scroll chatnya tuh ke atas ada emoji, ada stiker itu mulu. Iya, itu adalah Nunung ketawa ngeke. Tau lah ya, pakai baju kuning dianya. Nunung ketawa ngeke itu adalah sesuatu yang kayak sering banget nih muncul di chatnya Mas Rizky Dwi ya. Terus katanya Mas Rizky Dwi, kebetulan aku tuh adalah pembuat grup kok. Aku salah baca sih hari ini, aku kenapa sih gak bisa baca. Adalah pembuat stiker di grup ya. Terus dan aku hampir gak pernah pakai emoji marah. Kalau Mutia kadang-kadang pakai emoji marah tuh kayak, ih kamu ya, awas ya kamu ya gitu. Tapi dalam konteks bercanda biasanya. Kalau ada yang asbun, nah itu biasanya Mutia konteksnya kalau pakai emoji marah tuh adalah yang kayak, kalau ada yang asbun, nah tuh aku marahnya bercanda gitu. Tuh kadang-kadang aku pakai tuh si emoji marah itu. Tapi gak pernah sih kalau marah duluan tuh justru, kalau marah beneran, kok duluan sih? Ih aku kenapa deh sore hari ini? Kalau marah beneran dipakein emoji tuh kesannya kayak kurang marah gitu kalau menurut aku. Jadi kalau pakai emoji marah tuh karena aku sebenarnya marah lucu, marah bercanda. Kayak ih awas kamu ya gitu. Katanya Kak Ayu, aku adalah tim emoji banget ya. Bahkan satu kalimat tuh aku bisa pakai 3-4 emoji sekaligus gitu. Aku jadi ngerasa chatnya lebih hidup aja. Dan kadang-kadang juga aku cuma balas emoji kalau misalnya emang udah dan dia udah tahu aku tuh ketawa sampai ntar. Aku kok hari ini gak bisa baca sih. Kalau temanku cerita sesuatu yang lucu, aku biasanya cuma balas emoji aja dan dia udah tahu kalau aku ketawa sampai gak bisa ngomong. Nah itu maksudnya. Jadi kayak mungkin ini memang adalah udah jadi kebiasaan gitu ya, chatnya adalah pakai selalu emojinya muncul terus gitu. Tapi ini emoji yang ditampilin sama Kak Ayu tuh juga sama kayak Mutia tuh, yang nangis ketawa sama mohon izin. Jadi kayak mohon izin. Apa sih? Terus kalau katanya Mas Fajar,
Aku sebenarnya suka pakai emoji, tapi cuman beberapa aja yang udah jadi kebiasaan ya. Katanya emoji jempol, ah ini menuju bapak-bapak Mas Fajar. Emoji jempol, emoji senyum ketawa lebar, sama mohon izin. Ah ini adalah, ini banyak di grup kantor nih kayaknya nih ya. Yang biasanya kayak gini-gini nih Sobat Fox.

0: Untung ada minyak balur sanga-sanga.
1: Kamu lapar nggak?
2: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
1: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
2: Oh, yang di Harper Malioboro, Yogyakarta itu?
1: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
2: Serius? Berapa?
1: Cuma Rp99.000 net per orang.
2: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
1: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
2: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
1: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
2: Emang kemana reservasinya?
1: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram @HarperJogja.
3: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.
4: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
5: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
4: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
6: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
5: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
4: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
6: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
4: Hah? Apa itu mbah?
6: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
5: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
7: Afternoon Tea on 105.3

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox ya. Yang sekarang lagi nanyain perkara emoji-emoji Sobat Fox ya. Ada satu pertanyaan menarik yang tadi barusan muncul dari ini adalah Mas Joni ya, yang sempat cerita sempat bertanya sebenarnya emoji dua tangan itu adalah emoji mohon izin.

0: Din apa emoji high five alias emoji toss ya. Jadi tadinya sebenarnya awalnya ketika diciptakan itu emoji itu adalah emoji toss ya. Karena ada sinar-sinarnya itu loh kayak toss gitu, terus kayak ada sinar-sinarnya gitu. Tapi karena setelah banyak disalahgunakan dan gak cuma di Indonesia aja, di seluruh dunia, akhirnya emoji itu diedit menjadi emoji yang menelungkupkan tangan kayak yang ada di mohon izin gitu. Dan update-nya dari emojinya tuh garis-garis sinar-sinarnya itu dihapus dan dia menjadi sebutannya sekarang adalah emoji folded hands. Jadi udah bukan high five emoji lagi. High five emoji jatuhnya yang high ten, yang dia dua tangan itu. Nah itu ngajakin tos gitu kalau sekarang jatuhnya ya memang. Ada adaptasi dari awalnya diperkenalkan sampai ke sekarang ya. Terus habis itu ada beberapa lagi yang sharing Sobat Fox ya. Mungkin tuh masih pengen bacain. Mohon maaf banget buat yang belum bisa dibacain karena sekarang udah waktunya azan maghrib Sobat Fox. Kita break sebentar ya.
1: Waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.
2: Allah.

Allahu

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di Afternoon Tea, Sobat Fox. John Mayer with You're Gonna Live Forever in Me, ya. Lagu sedih, lagu perpisahan yang kadang-kadang di Indonesia dipakai sebagai lagu kondangan. Agak kurang pas kalau menurut aku sih. Karena ini ceritanya tentang perpisahan di mana You're Gonna Live Forever in Me walaupun kita gak bersama gitu maksud konteks lagunya. Walaupun memang nadanya terdengar bagus dan indah gitu, tapi ini lagu perpisahan. Tapi anyway, Sobat Fox, ya, ngomongin soal emoji tadi, ya. Tadi ada beberapa yang belum sempat Mutia bacain, tapi kita sudah mepet banget buat Mutia pamitan, Sobat Fox, ya. Mohon maaf banget buat yang belum bisa dibacain sebenarnya. Kadang-kadang juga ada yang Mutia kayak satu-satuin gitu, ya, kalau misalnya lagi padat banget. Tapi kalau yang kali ini emang ada beberapa yang gak bisa dibacain, jadi mohon maaf dulu, ya. Sekarang Mutia Nisa pamit dulu, Sobat Fox. Kita masih ketemu lagi, ngobrol-ngobrol bareng-bareng lagi besok, ya. Besok hari apa sih? Ini hari Selasa. Besok hari Rabu, Sobat Fox, ya. Mutia Nisa pamit dulu. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Bye-bye.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kapan ya bisa liburan keliling Asia, makan di Thailand, terus dinner di Korea, kayaknya seru deh.
4: Lah, kalau mimpinya kayak gitu, kita tetap bisa keliling Asia kok. Malah cukup dari Jogja aja.
3: Loh, gimana caranya?
4: Ke Gaya Semeja Asian Kitchen. Tiap Jumat sampai Minggu ada promo sharing The Asian Comfort. Jadi kita bisa ngerasain cita rasa otentik dari 3 negara.
3: Wah, seru tuh. Emangnya ada apa aja?
4: Kalau mau suasana Thailand, ada Thai Steamboat dengan kuah asam pedas atau gurih. Harganya cuma Rp155.000. Mau mampir ke Korea? Ada Korean Bibimbap otentik dengan daging bulgogi seharga Rp99.000. Terus kalau lagi kangen masakan kampung halaman, tinggal pesen Indonesian nasi liwet seharga Rp135.000.
3: Porsinya emang cukup buat berdua?
4: Cukup dong. Semua menu tadi memang dirancang dengan porsi pas untuk dinikmati 2 hingga 3 orang. Jadi momen makan bersama makin terasa hangat.
3: Wah, ini sih wisata kuliner Asia beneran. Berangkat sekarang bisa kan?
4: Bisa banget. Restorannya buka 24 jam setiap hari loh.
5: Nikmati pengalaman keliling Asia lewat rasa hanya di Gaya Semeja Asian Kitchen, Jalan Ibda Tut Harsono, nomor 16 Timoho, Kota Yogyakarta. Reservasi hubungi WhatsApp di 0811-2603-777 atau Instagram @gayacosmohotel. Gaya Semeja Asian Kitchen, satu meja beragam rasa.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.

Radio Jogja. Your soul, your hits. Kutatkan.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan

kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun tanam Mila Tanamu klasik Rp50.000 dan untuk sabun ultimate tanam Mila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: on Fox Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: yang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeah, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu,

0: Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax? Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Fox Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umro Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Sobat Vox. Ketemu lagi sama Nindya Ristika, pastinya di Vox Lowdown, menemani kamu di malam Rabu ini Sobat Vox ya, tanggal 29 September. Dan besok adalah hari terakhir di bulan September yang ceria enggak ya? Apa kabar kamu malam hari ini Sobat Vox? Semoga seharian tadi cukup menyenangkan ya. Kalau aku sih ya seperti biasa ya. Hari ini gak tau lah, gak bisa didefinisikan dengan kata-kata apapun ya. Tapi buat kamu yang malam hari ini masih sibuk barangkali dengan segala pekerjaannya, atau malahan udah pulang ke rumah, udah sampai rumah dan siap untuk istirahat, apapun yang kamu lakukan malam hari ini Sobat Vox, tentunya ditemenin sama lagu-lagu yang enak, lagu-lagu yang bisa bikin kamu tidurnya nyenyak, amin ya. Yang pastinya bisa kamu request Sobat Vox ya. Karena Vox Lowdown pastinya muterin lagu-lagu slow ya, dari tahun 2000-an sampai yang terbaru. Dan bisa kamu request, kalau pengen request ada di WhatsApp ya. Nomor WhatsAppnya ada di 087-188-1053, atau Sobat Vox bisa menggunakan aplikasi Vox Radio. Silahkan di download dulu di App Store ataupun di Play Store. Selain aplikasi Vox Radio, Sobat Vox juga bisa menggunakan bisa lewat live TikTok kami di @foxradiojogja. Di sana kan ada kolom komentarnya. Nah, requestnya tinggal di drop aja langsung di situ. Oke. Okay. Langsung aja kirimin sekarang juga Sobat Vox. Tadi udah dibuka sama Mbak Ruth B with Dandelions and next song, and satu lagu dari Daniel Caesar with Always.
1: Vox Lowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Ada Nadina Mizah dengan Rayuan Anin, Sobat Fox ya. Bercanda ya, rayuan perempuan gila ya. Ini aku putarkan spesial untuk tadi yang udah request, selamat malam, ini buat Mbak Sari ya. Sudah aku putarkan spesial untuk dirimu. Katanya belum bisa tidur ya, tapi alhamdulillah anak-anak udah aman semuanya, udah tidur ya. Gimana anak-anak, sehat kan ya? Entah kenapa akhir-akhir ini banyak sekali info-info atau berita yang didapatkan dari sekeliling Anin ya, kalau anaknya itu pada sakit. Tapi semoga bocil-bocil sehat ya Mbak Sari ya. Kalau anak Anin sendiri masih sama seperti kemarin ya, agak rewel Sobat Fox. Tapi alhamdulillah udah mendingan, udah gak demam tinggi lagi ya. Tapi ya makannya begitulah ya, namanya anak kecil ya, mau marah juga gak bisa ya kan. Sehat-sehat ya semuanya ya, sudah diputarkan buat Mbak Sari. Terus juga ada Mas Wahyu di Mogiri, selamat malam ya. Anin mau request lagu ya Coldplay yang All My Love, kalau bisa diputerinnya abis ini ya. Oke, abis ini Anin puterin nanti ya. Terus juga ada yang request lagu ya Sherina Sebelum Selamanya dari Mas Febri ya. Abis ini abis lagunya Coldplay dan yang lainnya nanti baru Anin puterin. Buat Sobat Fox siapa yang ikutan request, silahkan ya kirimin aja di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Nomornya ada di 087-188-1053 atau bisa ke aplikasi Fox Radio dan juga di live TikToknya at Fox Radio Jogja. Kalau gitu langsung aja Mas Wahyu ya, this is Coldplay with All My Love.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

0: That was Pink with Try, Sobat Fox ya. Mencoba, cobalah mengerti. Itu versi Peter Pan-nya ya. Aku sapa dulu buat yang udah request lagu malam hari ini. Selamat malam ya. Ini buat Ibu Rina di Condong Catur. Katanya mau request lagunya Jessie J, Flashlight, tolong diputerin. Makasih Anin dari Ibu Rina di Concat. Siap, sudah dimasukkan ke playlist ya Ibu Rina, tinggal ditunggu saja. Terus juga ada Mas Zaki di Denpasar, selamat malam ya. Mau request lagunya Robbie Williams yang Feel. Salamnya buat Anin dan Bella Octavia, penyiar Fox Radio Bali yang sekarang lagi di Jogja aja. Oke, oh Mbak Bella Octavia lagi di Jogja, apa gimana? Boleh ya mampir ke sini ya kalau misalkan lagi di Jogja ya kan, mampir ke Fox Radio Jogja. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan mampir juga tapi mampir ke WhatsApp, boleh ya, silahkan kasih tahu ke Anin pengen request lagu apa. Oh iya tadi Mas Zaki, lagunya aku cari dulu ya, kalau misalkan gak masuk di playlist aku puterin Robbie Williams yang lainnya gitu ya, yang masuk ya. Buat Sobat Fox yang pengen nambahin juga boleh, silakan langsung ke WhatsApp, nomornya ada di 0887-188-1053 atau ke aplikasi Fox Radio atau di live TikToknya @FoxRadioJogja Sobat Fox ya. Silakan langsung di drop aja di kolom komentar. And next song, Anin punya satu lagu dari Sherina dengan Sebelum Selamanya.
1: Fox Logan.

0: Radio Jogja. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
0: Fox Slowdown.

0: with flashlight Sobat Fox ya. You're my flashlight. Kamu tuh bagaikan senter yang menerangiku di kegelapan ya. Memberikan petunjuk, memberikan cahaya. Aduh. udah stop. Tadi nih requestannya Ibu Rina di Condong Chatter sudah diputarkan, terus juga requestannya Mas Yakin dan Pasar juga udah diputerin ya. Sobat Fox, kira-kira lagi ngapain malam hari ini? Kalau aku lagi ini berkutat dengan jerawatku yang ya Allah sakit Sobat Fox ya. Inilah ya salah satu akibatnya karena Anin jarang yang namanya maskeran akhir-akhir ini ya, padahal dulu sering banget, aku seminggu tuh rajin Sobat Fox maskeran bisa 3 kali, 2 kali, 3 kali ya, tapi aku bertaubat dan aku akan pakai terus sangat-sangat face mask ya, meskipun udah punya tapi aku tuh kayak jarang gitu loh Sobat Fox ya, tapi aku akan pakai terus ya, aku bertaubat Sobat Fox ya, karena ini sangat-sangat face mask bisa membantu untuk mengurangi minyak berlebih di wajah ya. Ini kan minyak berlebih salah satu akibat ya, atau salah satu penyebab jerawat itu timbul Sobat Fox. Terus selain itu juga bisa membantu untuk mengatasi wajah kusam, pori-pori tersumbat yang emang bikin gak percaya diri Sobat Fox ya. Nah, kandungannya ada apa aja? Ada white clay, matcha plus ekstrak timun dan lemon yang ampuh banget bersihin kotoran sampai ke pori terdalam, mengontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit langsung terasa kencang dan segar. Tuh, gak usah takut kulit jadi kering ketarik sehabis maskeran, karena ada perpaduan avocado oil, jojoba oil dan ekstrak bengkoang yang ekstra melembabkan dan bikin tekstur kulit kamu makin halus. Yuk, hempas minyak berlebih dan dapatkan kulit bersih maksimal. Buruan check out Sanga-Sanga Face Mask sekarang juga di marketplace Sanga-Sanga, Fox Radio Jogja, Sanga Sian dan mitra resmi kami ada di Apotek 24, Kimia Farma serta Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Barusan aku puterin satu lagu dari Bernadia. Apa mungkin ya? Bisa jadi ya Bernadia. Gak tahu deh. Tadi di requestannya siapa tadi ya? Kak Yasmin ya. Selamat malam Kak Yasmin, sudah diputarkan requestanmu ya. Semoga kamu masih stay tune ya. Terus ada juga ini Mas Gerald ya, selamat malam. Mau request Anin lagunya Alex Warren yang Ordinary. Salamnya untuk Sobat Fox semuanya aja yang malam hari ini masih stay tune. Siap. Ditunggu ya lagunya ya, nanti udah Anin masukin ke playlist, tinggal diputerin aja, oke? Eh, ada juga yang dari Pakem, Candi Binangun. Katanya daerah sana udah mulai sumuk ya. Dua kata lucu, Kaliurak sumuk. Apakah benar demikian? Coba speak up ya orang Akam sih, coba speak up. Ini ada Mbak Rini yang mau request lagunya Sal Priyadi, mesra-mesranya kecil-kecilan dulu. Boleh, mau kecil-kecilan gede-gedean ya. Semoga kita selalu diberikan momen atau diberikan rezeki berupa bisa mesra-mesraan dengan orang tercinta. Aih, ditunggu lagunya ya. Iya benar katanya, mataharinya 6 diskon 3. 3 dong berarti. Kayak mataharinya muter aja gitu ya, kok enggak tenggelam-tenggelam gitu. Anin pun kan airnya itu kan dari ditampung di toren dulu ya kan. Itu berasa kayak pakai water heater Sobat Fox, saking panasnya siang hari ya. Jadi akhir-akhir ini aku tuh jarang mandiin bocil itu pakai air rebusan. Kalau biasanya kan kalau pagi rebus air dulu buat air anget gitu kan Sobat Fox ya. Tapi kalau sore enggak, langsung aja dari keran karena udah anget. Keren kan? Berasa kayak orang have. Tapi sayangnya aku have not ya. Ditunggu Bapak Mbak Pakem lagi. Mbak Rini ya. Lagunya nanti aku puterin ya buat Sobat Fox yang pengen kita request. Langsung saja ya menuju ke WhatsApp. Nomor WhatsAppnya ada di 087-188-1053 atau ke aplikasi Fox Radio dan di live TikTok at Fox Radio Jogja.
1: Fox Slowdown.

capek, balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: That was Alex Ward with Ordinary Sobat Fox ya, dan masih bareng sama Nindya Ristika sampai dengan nanti jam 12 malam di Fox Lowdown ya. Tadi abis sharing barengan sama Mbak Rini ya. Senengnya akhir-akhir ini karena panasnya ngendang-ngendang Sobat Fox ya. Yang paling ku seneng adalah kegiatan cuci-mencuci baju. Itu karena kenapa ya? Karena sekali jemur sejam dua jam udah langsung kering ya, bisa diangkat. Jadinya cepet gitu Sobat Fox, gak harus nunggu sampai seharian gitu. Ya tapi tetap ya, yang bikin puyengnya atau bikin malesnya adalah after ngangkat jemuran. Itu biasanya langsung ku biarin aja di atas kasur gitu ya, di kamar sebelah gitu. Dan aku malas untuk beresinnya atau untuk ngelipet-ngelipet baju ya. Ternyata sama aja ya, gak bikin semangat juga sih sebenarnya ya. Aku sapa juga ya, ada Mas Ardi Yusfi dari Gambiran. Selamat malam Mas Ardi. Selamat malam Anin, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja Mas Ardi, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Mau request lagunya Daniel Bedingfield, You're Not Alone. Aku cari dulu, kalau masuk di playlist nanti aku puterin. Oke. Tapi sambil mencari-carinya, aku mau puterin lagu requestnya Mbak Rini. Kayaknya udah nungguin ya, takut udah 5 watt alias udah ngantuk berat. So, ada Sal Priadi dengan mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
3: Fox Slowdown.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Daniel Bedingfield with You're Not The One, If You're Not The One ya. Ini tadi request aja Mas Ardi Yusfi di Gambiren ya, sudah diputarkan yang katanya habis istirahat total akhir Mei opname di Sarjito. Semoga lekas pulih kembali ya, bisa kembali sehat ya seperti sedia kala, bisa beraktivitas, terus bisa gabung di sini setiap hari ya. Tapi jangan malam-malam tidurnya Mas Ardi Yusfi, karena kan mungkin masih proses recovery ya. Terus juga ini ada Mas Bayu Ardi di Mandiri Jeron. Selamat malam Mas Bayu Ardi ya, mau request lagunya Olski tapi sayangnya Yang Rindu belum masuk di playlist. Terus adanya di sini Titik Dua dan Bintang. Kalau mau aku puterin ya, atau mana aja yang ada di playlist dan slow aku puterin gitu ya. Kayak kamu kan apal semua lagu Olski ya kan. Siapanya Olski sih? Kalau boleh tahu nih ya kan. Tapi sebelum muterin Olski ya, nanti deh aku puternya jam 11 aja gak apa-apa ya. Aku mau puterin satu lagu dari Sienna Spiro with Great Expectation.
1: Fox Logic.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi, hubungi 0852-8888-088-085. Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

0: Love Every Dream Philharmonic Orchestra with Let You Break My Heart Again. Again Sobat Fox ya. Ini aku puterin spesial buat Sobat Fox yang mungkin jam segini pengen mendengarkan lagu dalam keadaan yang zen, alias yang tenang gitu ya, karena sebentar lagi udah mau tidur ya. Tapi sebelum tidur jangan lupakan satu hal Sobat Fox, yaitu adalah baluran pakai minyak balu sanga-sanga. Nah ini penting banget ya, supaya tidurnya lebih nyenyak lagi, karena kan weekday itu masih panjang. Ini masih hari Selasa, masih ada 3 hari lagi Sobat Fox, yaitu Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan sampai kamu tumbang di pertengahan minggu ini Sobat Fox, ya kan. Nanti performamu di kantor akan tercatat buruk ya kalau kamu keseringan gak masuk kerja karena alasan sakit. Nah jangan sampai itu terjadi, makanya diantisipasi atau dicegah dengan membalurkan minyak balu sanga-sanga supaya badannya tetap fit Sobat Fox. Ada yang klasik, ada yang ultimate. Bedanya adalah di aroma dan jumlah bahannya. Kalau yang klasik, bahannya ada di 77 jenis herbal pilihan dengan aroma rempah-rempah khas Nusantara. Sementara yang ultimate ada di 140 jenis jamuan alami dengan 30 essential oil pilihan, dan aromanya lebih kekinian, yaitu aroma lavender, daun pudak, dan juga mint yang efeknya terasa hangat juga Sobat Fox ya. Silakan cari di reseller terpercaya, mitra resmi kami ada di Kimia Farma K24 serta Century. Terus bisa langsung datang ke Fox Radio Jogja, alamatnya ada di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Terus Sobat Fox juga bisa beli secara online, tinggal check out aja di live TikToknya @sanga-sanga-fox-jogja. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Fox, slow down.

0: 5,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Masih barengan sama Nindya Ristika, Sobat Fox, sampai dengan nanti jam 12 malam. Muterin lagu-lagu slow pastinya ya di Fox Slowdown. So, buat Sobat Fox yang sampai dengan jam sekarang ini masih belum kepikiran mau request lagu apa, nah silakan langsung dikirimin aja sekarang ya. Ada, kita sapa dulu ya. Ada ibu. Oh benar ya, ada Ibu Amayati, selamat malam, katanya pengen request lagunya Louis Capaldi, yang Someone You Love. Ditunggu ya Bu Amayati, nanti akan putarkan. Terus ada Mbak Eri, hai Mbak Eri ya, selamat malam. Anin, request lagunya Samson yang Kenangan Indah, masuk gak ya? Samson masuk, tapi aku cek dulu adanya apa, pokoknya nanti aku puterin Samson yang masuk di playlist gitu ya. Terima kasih Anin, selamat malam, pulangnya hati-hati ya, siap anterin ya. Bener ya, anterin ya. Tapi ya sebelum muterin Samson dan yang lainnya, aku mau puterin satu lagu dari Olski dulu, Titik Dua dan Bintang ya, tadi di request sama Mas Bayu Ardi di Matri Jeron. Dan buat Sobat Fox sekali lagi ya, requestan bisa dikirimkan ke WhatsApp, nomornya ada di 0887 188 1053, atau Sobat Fox bisa menggunakan aplikasi Fox Radio, atau bisa juga ke live TikTok ya di @FoxRadioJogja. Langsung aja ada Olski, Titik Dua dan Bintang.
1: Fox Slowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
3: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
4: Fox, slow down.

That was Miley Cyrus with Adore You, Sobat Fox ya. Udah hampir jam 12, tapi masih ya ada sekitar 22 menitan lagi Sobat Fox ya. Tapi sebelum Anin pamitan nanti ya, aku mau ingetin satu hal buat Sobat Fox yang malam hari ini udah ngantuk banget ya. Sobat Fox, beranjak dari tempat tidurmu sebentar, kemudian cuci muka dengan facial wash sangat-sangat, terus abis itu pakai natural creamnya ya, supaya bangun-bangun kamu bangun dalam keadaan glowing ya. Nah, buat Sobat Fox yang pengen wajahnya lebih glowing, lebih terlihat bersih, cerah, natural ya, halus, lembut, pakai produk skincare dari Sanga-Sanga yang pastinya ini kandungannya juga herbal. Racikan lah asli babe Sobat Fox ya. Apalagi sekarang ada potongan harga 50% untuk Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask dan Facial Wash di live TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja Sobat Fox. Nah, selain itu ya Sobat Fox juga bisa dapetin promo bundling yaitu dengan harga Rp120.000 mendapatkan ketiga produk tersebut untuk pembelian langsung di Fox Radio Jogja. Jadi kapan lagi? Besok langsung agendakan siang datang ke Fox Radio Jogja, alamatnya ada di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Fox Lowdown.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
3: Eh, staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
4: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget, males ribet ah.
3: Loh, belum tahu villa ini? Villanya sanga-sanga, namanya Shinta Dewi Villa. Nih,
4: ih, di mana nih? Gede banget, kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
3: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
4: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
3: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
4: Eh, apa tadi? Instagram sama TikToknya?
3: Follow dong Instagramnya, @sangasangavillas, TikToknya, @sangasangahospitality.
5: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.
6: Fox, slow down.

0: Sudah hampir jam 12 malam Sobat Fox, waktunya Nindya Ristika untuk pamitan. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemaniku selama 3 jam. Besok masih ketemu lagi sama Anin di hari Rabu ya. Tidur yang nyenyak Sobat Fox, jangan lupa baluran pakai minyak balur sanga-sanga. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Your soul, your hits.

Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturisme. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
3: You're ready for me.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Kita jalan-jalan lagi ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Pantai Siung. Pantai Siung terletak di sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Gunung Kidul, atau tepatnya sebelah selatan Kecamatan Tepus. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota Yogyakarta, atau kurang lebih 2 jam perjalanan. Pantai Siung kaya akan karang-karang raksasa. Tebing karangnya memiliki 250 jalur pemanjatan, juga tempat tepat untuk menikmati panorama pantai. Saat malam atau sepi pengunjung, sekelompok kera ekor panjang akan turun dari puncak tebing karang menuju pantai. Kera ekor panjang yang kini makin langka masih banyak dijumpai di pantai ini. Pantai Siung, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM, Jogja.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapya. Panggung Krapya adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapya, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapya termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapya, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapya sampai Kraton menggambarkan

0: perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar panggung Krapya melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara panggung Krapya sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapya, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
1: Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Radio Jogja, your soul, your head sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Selamat pagi Sobat Pos, tanggal 30 September. Hari terakhir di bulan ini Sobat Pos, gimana kondisi pagi hari ini di sekitar rumah kamu? Semoga tetap menyenangkan walaupun sekarang masih sulit air ya dan masih kering. Semoga aja hati kamu tidak kering. Hati kamu tetap bisa bersyukur dapat bangun dalam kondisi yang sehat dan juga siap menjalani hari Rabu ini ya. 3 jam pertama di jam 6 sampai dengan jam 9 ada Ivan Avandi seperti biasanya di program Breakfast Club. Dan aku bakal menemani kamu dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara yang bisa kamu request dengan tempo medium up Sobat Fox ya. So, kalau misalkan kamu mau request lagu favorit kamu, kasih tahu aja di WhatsApp ya Fox Radio Jogja. Udah aku buka di 0887 1881053.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Vox Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 30 September 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan Yogyakarta diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 21 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 50%.

0: Itu dia informasi perakhiran cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: sanga sing ada lawan.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Satu lagu spesial dari Efek Rumah Kaca Balerina. Ini aku putar buat Kak Zia yang pagi hari mau denger lagu yang barusan aku puterin Sobat Fox ya. Lagu yang cukup lama Sobat Fox, gak kerasa ini adalah satu lagu yang dirilis di tahun 2008, which mean itu adalah sekitar ya 18 tahun yang lalu. Bener gak ya? 2006, benar. Semoga aja buat kamu yang tiba-tiba ke flashback di masa-masa itu, sekarang bisa bersyukuri dengan apa yang sudah kamu lewati Sobat Fox ya, dengan apa yang sudah kamu dapatkan, dengan berbagai hal yang walaupun nih kalau kata postingan di sosial media, walaupun banyak yang belum terkabul, tapi ternyata banyak juga yang bisa disyukuri, banyak juga yang sudah dikerjakan gitu Sobat Fox ya. Terima kasih juga buat Mas Wahyu pada pagi hari ini yang tadi pengen diputerin lagu dari The Script featuring Will.i.am yang Hall of Fame sudah kuputarkan. Selamat menikmati sarapan kamu yang katanya sarapannya kimbul. Ini masih terngiang-ngiang tren kimbul ya. Tapi semoga aja walaupun memang dikatakan makanan sederhana, makanan simple, tapi itu punya banyak sekali manfaat ya. Dan buat kamu juga yang sekarang lagi menikmati sarapan pagi kamu, semoga sarapan kamu bisa menjadi satu energi dan menjadi berkah untuk kamu melakukan kegiatan yang banyak ini di tengah minggu Sobat Fox. Karena aku yakin hari Rabu banyak orang yang sudah punya banyak agenda, punya banyak kegiatan yang harus dikerjakan, yang harus dikelarin ya. Terus selamat pagi juga buat tadi yang pengen request lagu si Kahitna tadi ya. Ada Mbak Vivi, sudah aku putarkan. Mbak Vivi, selamat menikmati pagi kamu. Semoga aja lagunya bisa membuat kamu happy di pagi hari ini. Selamat pagi juga buat Mbak Dina, pagi masih fans pagi. Yang katanya mau request lagu Kangaroo Court by Capital City, bisa diputerin nggak? Bisa, nanti aku putarkan buat Mbak Dina ya. Semoga lagunya bisa membangkitkan semangat Sobat Fox juga yang lain hari ini ya. By the way Sobat Fox, buat kamu yang pagi hari ini punya banyak agenda, banyak kegiatan, satu produk yang harus kamu bawa, jangan sampai kelewatan, adalah produknya Sanga-Sanga. Sekarang ada minyak balur Sanga-Sanga travel size yang bisa kamu bawa kemanapun kamu pergi, oke? Okay? Dan pagi hari ini kalau misalkan sambil beraktivitas, sambil melakukan agenda yang banyak itu, sambil sarapan atau sambil ngapain aja, atau mungkin buat kamu yang barusan bangun mau dengerin lagu favoritnya, kasih tahu di WhatsApp ya Fox Radio Jogja, karena aku masih akan menemani kamu sampai nanti jam 9 pagi.

0: masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma 100 ribuan aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sangasanga Klasik atau minyak balur Sangasanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sangasanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul. Yori, satu lagu buat Mas Rafa yang katanya pagi hari pengen request lagu dari Afgan, silakan. Jangan curhat pagi-pagi Mas Rafa ya, tapi gak apa-apa. Kalau pengen cerita, nanti aku umumkan satu radio. Selamat menikmati hari kamu Sobat Fox yang pagi hari ini barusan membuka pagi dengan banyak hal yang mungkin harus dikerjain. Banyak hari yang harus diselesaikan, banyak istighfar, banyak-banyak semuanya Sobat Fox ya. Pokoknya yang positif-positif aja. Yang jelas pada pagi hari ini tanggal 30 September ini kalau kita flashback di waktu yang cukup lama, tepatnya di 1965 Sobat Fox, ini terjadi satu peristiwa yang selalu kita ingat sebagai G30S PKI Sobat Fox. Ini buat mengenang peristiwa kelam di tahun 1965 di mana gugurnya para pahlawan revolusi dan juga perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Nah pada hari ini di para instansi dan juga masyarakat ini biasanya ngibarin bendera setengah tiang sebagai bentuk penghormatan dan duga untuk para pahlawan yang sudah gugur di tahun tersebut. Dan kita berharap semoga aja perjuangan mereka gak sia-sia Sobat Fox, dan bahkan perjuangan mereka bisa kita teruskan sampai dengan detik ini karena perjuangannya belum berhenti. Perjuangan untuk diri sendiri, perjuangan untuk keluarga, perjuangan buat semuanya, semoga semua dilancarkan ya. Biar agendanya semakin lancar, balurin sangat-sangat sebelum kamu beraktivitas. Dan buat yang kehabisan, nanti sekaligus mampir ke Fox Radio Jogja juga boleh Sobat Fox ya. Thank you udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Selamat pagi buat Mbak April yang katanya mau request lagu dari Tame Impala, tapi yang sama Jenny ada gak ya, yang Dracula? Ada, nanti aku putarkan buat kamu, ditungguin aja ya. Dan aku tadi janji sama Mbak Dina mau request yang request lagu The Capital Cities, aku putarkan sekarang. Buat yang mau nambahin lagu lain Sobat Fox, silahkan aja kasih tahu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your haze. Hari ini adalah hari terakhir buat kamu yang pengen mendapatkan harga spesial di program Hari Pelanggan Nasional Sobat Fox. Untuk potongan harga 50% bisa kamu dapatkan untuk pembelian sanga-sanga natural face cream, face mask dan juga facial wash. Kemudian ada paket bundling cukup dengan Rp120.000. Kamu sudah mendapatkan 3 produk yang sudah aku sebutin tadi Sobat Fox ya. Pembeliannya bisa langsung ke Fox Radio Jogja untuk mendapatkan promonya, atau bisa kamu serbu di live TikToknya di @sangasangafoxjogja, oke? Yang jelas program ini akan berakhir di hari ini tanggal 30 September, jadi jangan sampai kehabisan. Yang jelas juga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto Sobat Fox, udah BPOM dan juga sudah halal, jadi kamu gak perlu khawatir nanti kalau misalkan kamu pengen mendapatkan produk dari sanga-sanga yang lainnya juga, ini bisa banget Sobat Fox, bisa kamu dapatkan juga di sangasian atau reseller terpercaya yang selama ini jadi langganan kamu. Kemudian sekarang juga udah bisa dibeli di Apoteka 24, Kimia Farma dan juga Century. Gitu Sobat Fox ya. Untuk yang mau request lagu, silakan banget Sobat Fox, karena aku masih akan menemani kamu setiap pagi sampai nanti jam 9. Jadi kasih tahu lagu yang bikin kita semangat, bikin kita enjoy menjalani hari Rabu ini di 0887 188 1053.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.